0: sudah membawa semacam alat untuk menginjek.
1: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapien Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil dulu, sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada masyarakat terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor ke menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Brazil itu kan memang identik dengan sepak bola indah, langganan juga melaju jauh di Piala Dunia. Tapi kali ini ceritanya berbeda, karena kejutan besar terjadi di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Norwegia sukses menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1 dan memastikan satu tempat di perempat final. Laga syarat gengsi ini berlangsung di Stadion New York, New Jersey, betul-betul menyajikan drama. Brasil sih sebetulnya punya kesempatan emas membuka keunggulan lebih dulu lewat penalti karena ada pelanggaran terhadap Matheus Cunha ya, tapi tendangan dari Bruno Guimarães berhasil ditebak sempurna oleh kiper Norwegia Ørjan Nyland. Jadi sang kiper memang layak disebut sebagai salah satu pahlawan pertandingan. Itu kalau misalnya gol sih akan beda kayaknya ceritanya ya. Tapi berhasil ditepis, mungkin itu jadi suntikan semangat juga untuk pemain Norwegia lainnya. Penjaga gawang Norwegia yang berusia 35 tahun ini tampil hebat dengan sederet penyelamatan penting, mulai dari menggagalkan peluang Gabriel Martinelli, Vinicius Junior, sampai beberapa peluang emas lainnya yang membuat Brazil frustasi di sepanjang laga. Bahkan kalau lihat ekspresinya dari Don Carlo ya, pelatih Brazil, itu kayaknya yang udah gregetan banget gitu ya. Nah, di sisi lain Norwegia menunjukkan kesabaran dan juga efektivitas. Ketika Brazil terus menekan, mereka justru mampu menghukum lewat serangan balik yang rapi. Andrea Schjelderup ini mengirim umpan matang dari sisi kiri, dan sang mesin pencetak gol Erling Haaland ini menyambutnya dengan sundulan tajam yang mengubah skor menjadi 1-0. Belum puas sampai di situ, Haaland kembali menunjukkan kelasnya menjelang akhir pertandingan. Striker tajam ini mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Brazil, pendengar. Gol tersebut menjadi gol ke-6 dan juga ke-7 Haaland di Piala Dunia 2026, sekaligus membuat persaingan perebutan sepatu emas semakin panas. Karena sekarang ia sejajar dengan Kylian Mbappe, sang diktator, dan juga ini the god Lionel Messi. Brazil sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Neymar pada masa injury time. Mungkin ini sebagai hadiah perpisahan untuk Neymar ya, karena ya setelah ini otomatis Neymar tidak akan melanjutkan lagi karirnya di timnas Brazil ya, karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Ya, menjadi hadiah hiburan, hadiah kenang-kenangan gitu ya. Mampu memperkecil ketertinggalan 2-1 ya, sampai akhirnya peluit panjang berbunyi, Norwegia tetap menjaga keunggulannya 2-1 dan mengukir sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sementara bagi Brasil, hasil ini menjadi catatan yang menyakitkan. Mereka harus angkat koper lebih cepat, bahkan mencatat pencapaian terburuk di Piala Dunia sejak tahun 1990. Tapi di sisi lain, kalau Norwegia ya, mereka semakin dekat menuju impian besar dan hanya tinggal 2 pertandingan lagi sebelum mereka bisa mencapai partai puncak, partai final yang akan digelar di Stadion New Jersey pada 19 Juli 2026 mendatang. Nah, gimana nih menurut Anda pendengar? Apakah Norwegia mampu melanjutkan kejutan hingga mengangkat trofi juara, atau ya perjalanan mereka akan terhenti pada babak selanjutnya ya? Tentunya gelaran Piala Dunia masih akan terus berjalan ya, dan pertandingan-pertandingan seru masih akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kevin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI memang oke.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, sekarang jelang kick off pertandingan antara Meksiko versus Inggris. Pendengar ya, sedikit membahas juga gitu sebelum kita bergabung bersama Pro 3 RRI. Gimana nih ya, siap-siap nonton bola lagi, siap-siap dengar bola lagi ya. Dan salah satu laga paling menarik di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan tuan rumah Meksiko yang punya hajat nih dengan raksasa Eropa, yaitu Inggris pendengar. Dan ini bukan sekedar duel tim besar, tapi juga pertarungan mental, strategi, juga atmosfer yang dipastikan wow, bergemuruh ya. Karena pasti memang supporter Meksiko akan memenuhi stadion, memberikan dukungan pol-polan untuk tim mereka gitu ya. Dan Meksiko sendiri punya modal yang sangat meyakinkan. Mereka belum terkalahkan sepanjang turnamen dan bahkan belum kebobolan, clean sheet. Nah, kepercayaan diri dari El Tri juga lagi tinggi-tingginya setelah menyingkirkan Ekuador dengan skor 2-0. Ditambah lagi mereka bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik di Stadion Azteca yang terkenal angker bagi tim tamu. Dan faktor ketinggian kota Meksiko juga bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi tuan rumah ya. Tadi memang sempat cuaca buruk gitu sehingga harus membuat pertandingan ini diundur yang sedianya jam 7 nanti akan dimulai pada jam 8. Kalau tuan rumah tentu sudah terbiasa dengan kondisi cuaca seperti ini gitu ya, sudah bisa beradaptasi. Tapi belum tentu dengan Inggris gitu ya, mereka ya harus menghadapi berbagai faktor nih menghadapi Meksiko. Faktor pendukung, faktor cuaca juga. Nah kalau Inggris sendiri ya memang mereka bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Jadi skuad asuhan dari Thomas Tuchel ini memang dipenuhi pemain kelas dunia seperti Harry Kane, ada Jude Bellingham sampai Marcus Rashford. Dan meski penampilan mereka belum betul-betul meyakinkan usai menang susah payah atas Kongo ya, tapi ya bisa diakui sih kalau pengalaman bermain di laga-laga besar bisa menjadi pembeda ketika tekanan mulai memuncak. Kalau dari strategi pemain yang akan diturunkan hari ini, ternyata untuk Meksiko menggunakan formasi 4-1-2-3. Kalau Inggris menggunakan formasi 4-2-3-1. Kira-kira mana ya yang akan lebih jitu nih strategi atau formasinya? Tapi kalau melihat kekuatan kedua tim, tentu pertandingan ini kemungkinan berlangsung sangat ketat pendengar. Meksiko sendiri tampil agresif ya. Mereka diprediksi bisa tampil menekan sejak menit awal dengan dukungan penuh dari supporternya. Sementara Inggris kemungkinan prediksinya dari banyak pihak itu kalau saya coba rangkum, mereka akan lebih sabar menunggu momen untuk menyerang lewat kualitas individu para pemainnya. Dan pertarungan di lini depan juga layak dinantikan. Tentunya nama Harry Kane masih menjadi tumpuan Inggris untuk mencetak gol. Sedangkan Meksiko mengandalkan ketajaman Raul Jimenez dan juga kreativitas dari Julian Quinones yang tampil impresif di sepanjang turnamen. Jadi selama 90 menit gimana ya? Kalau memberikan prediksinya ya kemungkinan sih akan saling menjaga ritme lah ya satu sama lain. Bisa jadi berlanjut ke babak tambahan juga. Tapi kalau misalnya Inggris bisa mengatasi tekanan atmosfer di Azteca Stadium ya, dan juga memanfaatkan pengalaman para pemain bintangnya, sepertinya memang Inggris, The Three Lions, ini punya peluang sedikit lebih besar lah untuk lolos ya. Jadi memang banyak yang mengunggulkan Inggris, tapi jangan lupa Meksiko nih lagi gacor-gacornya gitu ya. Jadi nanti kita nantikan aja bagaimana pertandingan ini. Bisa Anda simak di Dengar Bareng bersama Pro 3 RRI pendengar. Ya tentu kita harapkan dari kedua tim tidak melakukan kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun tentu bisa membuat mereka terpleset dan momen bisa mengubah segalanya ya, momen buruk itu. Jadi kita akan dengarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 Dengar Bareng, pertandingan antara Meksiko versus Inggris, nanti bersama rekan Yanto Prawiro Negoro dan juga Rasihan Anwar.

0: Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu. Di Piala Dunia 2010 di Jerman, Frank Lampard mencetak tendangan yang jelas melewati garis gawang saat melawan Jerman. Namun, wasit tidak mengesahkan gol tersebut. Padahal, tayangan ulang menunjukkan bola sudah masuk. Insiden ini menjadi salah satu alasan kuat diperkenalkannya teknologi garis gawang di sepak bola modern. Sobat RRI, untuk mengurangi kesalahan, FIFA akhirnya memperkenalkan VAR di Piala Dunia 2018 di Rusia. Teknologi ini membantu wasit mengambil keputusan lewat tayangan ulang video. Namun, meskipun lebih akurat, VAR tetap menimbulkan perdebatan karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Piala Dunia mempercayai.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu. Teman

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas soal si Monday Blues, teman Pro 2. Ada yang beratensi lagi nih, teman Pro 2, di WhatsApp kita. Ada dari Kak Mawar yang bilang biar Senin gak berat, aku sih ngopi pagi terus nyalain radio dengerin Pro 2 FM. Aduh, manis sekali Kak Mawar ini pagi hari ini. Kak Mawar mau dibeliin apa? Coba. Anyway, lo tau gak tapi penyebab utamanya si Monday Blues ini, teman Pro 2? Jadi penyebab utamanya Monday Blues itu adalah karena lo tiba-tiba harus memulai kembali suatu pekerjaan atau tanggung jawab di mana hari-hari sebelumnya, dua hari sebelumnya lo tuh fokus bersenang-senang gitu di weekend, teman Bro 2. Dan selain itu sebenarnya ada beberapa faktor lainnya juga, teman Bro 2, yang membuat hari Senin tuh terasa berat. Salah satunya adalah kurang istirahat karena sibuk jalan-jalan, kalau bersenang-senang lah di akhir pekan gitu, yang menguras energi juga sebenarnya, dan istirahat lu jadinya kurang. Atau lu punya tekanan atau tanggung jawab yang menunggu di hari Senin. Nah, itu juga biasanya bikin semangat jadi drop tuh, teman Bro 2. Atau yang lebih parahnya lagi, lu punya masalah di lingkungan kantor gitu, teman Bro 2, atau sekolah ya, bisa juga kampus, kantor, sekolah gitu. Jadi mana misalnya lu punya bos toksik gitu, teman Bro 2, atau lu punya teman yang lo gak suka gitu, kehadirannya membuat menguras energi lo gitu, itu bisa juga, teman Bro 2, yang membuat hari Senin lo terasa lebih berat, teman Bro 2 gitu. Kalau menurut lo ada gak faktor-faktor lain yang mungkin membuat hari Senin itu terasa lebih berat? Lo bisa sampaikan di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas penyebabnya ya, teman Pro 2. Dan sekarang gue mau bahas soal tanda-tandanya nih. Tanda-tanda gejala Monday Blues, teman Pro 2. Jadi munculnya emosi negatif merupakan tanda utama nih ketika seseorang punya Monday Syndrome, teman Pro 2. Selain itu ada gejala yang kerap, yang sering menyertainya, yaitu otot tegang nih biasanya, teman Pro 2. Terus peningkatan detak jantung, denyut jantung, teman Pro 2. Sakit kepala, bad mood yang paling kerasa banget tuh, sama kehilangan semangat untuk bekerja di kantor dan penurunan produktivitas, teman Pro 2. Itu tanda-tanda kalau lu sedang mengalami gejala Monday Blues. Terus harus ngapain dong kalau misalnya kita mengalami gejala Monday Blues? Nanti teman Pro 2, setelah ini baru kita akan bahas soal solusinya, cara mengatasi si Monday Blues ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Maka kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

0: waktu, waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh, kudu semangat. Biar tetap sehat nih, Bu. Sehat kan mahal.
1: Setuju, Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener. Kalau kata orang mah, men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat, Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana, Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata, ah, Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging, ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging, nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya, Bu. Saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya, Bu. Keburu panas ntar. Teman terbaik.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Sebenarnya ada beberapa cara buat mengatasi si Monday Blues. Salah satunya adalah memanfaatkan akhir pekan sebaik mungkin, teman Prodo. Jadi pastiin lo gak terlalu capek di akhir pekan yang mengakibatkan stamina lo terkuras dan lo tidak bisa meregulasi emosi lo di hari Senin paginya, teman Prodo. Lo bisa juga membatasi pekerjaan yang akan lo kerjakan di hari Senin gitu. Jadinya nggak keburu overwhelm, nggak keburu burnout sebelum mulai bekerja bahkan. Dan lo juga bisa banget nih teman Prodo untuk ngebuat jadwal harian supaya akhir pekan terbebas dari beban pekerjaan gitu. Jadinya akhir pekannya bisa istirahat penuh, beban pekerjaannya bisa terdistribusikan dengan baik di hari-hari kerja. Jadi nggak juga numpuk di hari Seninnya teman Prodo. Dan yang paling penting nih, hindari begadang teman Prodo di hari Minggunya. Minggu malamnya tuh jangan sampai begadang teman Prodo. Karena kalau lu begadang, lu kurang tidur, udah pasti mood lu rusak, udah pasti hari lu berantakan sih menurut gue teman Prodo. Anyway teman Prodo, kayaknya itu juga sekaligus jadi penutup topik obrolan kita di pagi hari ini. Karena nanti di jam 9 gue bakal ngebahas hal-hal lain nih teman Prodo. Tentunya gak kalah menarik dari topik obrolan kita yang saat ini lagi kita obrolin gitu teman Prodo. Sambil menunggu waktunya kita ngobrolin hal-hal lain teman Prodo, gue mau puterin lu satu lagu dulu nih dari Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue tau banget nih, kadang lo suka ngalamin apa ya, experience dari pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang bikin lo sebel gitu, kurang nyaman lah, let's say. Nah, teman Pro 2, sekarang lo gak perlu bingung lagi nih, karena udah ada yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2, dimana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, dan juga aduan lo yang nantinya bakal diteruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Dan lo bisa sampaikan itu semua lewat WhatsApp-nya Pro 1 di 0815x4200 atau telepon di 0251-831-2450, teman Pro 2. Dan nantinya Halo RRI akan siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor, teman Pro 2. Gitu, seru banget gak sih kalau lu punya tempat untuk berkeluh kesah atas segala sesuatu yang terjadi kepada lo gitu, teman Pro 2. Makanya itu, langsung aja lo aduin semuanya ke Halo RRI.

0: Sudah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.

Teman Bro 2, ada kabar menarik nih teman Bro 2, karena sejumlah komunitas agama ini menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif di Indonesia. Karena memang penting banget nih inklusivitas yang harus kita jaga, karena kan semboyan kita aja Bhinneka Tunggal Ika, masa nggak inklusif? Ya nggak sih. Anyway, teman Bro 2, dukungan itu disampaikan dalam dialog bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Wihak, teman Bro 2, yang membahas pentingnya pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang agama maupun status sekolah, teman Bro 2. Dan pemerintah menegaskan kalau komitmennya menghadirkan pendidikan yang adil melalui berbagai kebijakan seperti revitalisasi satuan pendidikan, penguatan sekolah swasta, dan penataan distribusi guru hingga penyempurnaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB gitu teman Bro 2. Dan kolaborasi lintas agama dan berbagai pemangku kepentingan juga dinilai menjadi kunci untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Supaya apa? Supaya 2045 emas beneran kejadian teman Bro 2.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Ada kabar membanggakan dari remaja asal kota Depok nih. Ada Arashel Situmeang, teman Prodi, yang berhasil meraih gelar The Winner Duta Anak Indonesia 2026. Dan prestasi tersebut menjadi langkah awal nih bagi Arashel, teman Prodi, untuk menyuarakan hak-hak anak sekaligus menginspirasi generasi muda agar berani bermimpi, teman berdua. Karena bermimpi itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang mungkin mewah untuk sebagian orang, teman berdua. Terus berkembang tentunya dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar gitu. Dan siswa SMP Regina Pacis Bogor itu mengaku mempersiapkan diri dengan mempelajari berbagai isu tentang hak anak ya, sekaligus mengasah kemampuan public speaking, modeling, dan menyusun program advokasi juga, teman berdua. Dan Arashel berharap menjadi penghubung bagi anak-anak Indonesia untuk berani menyampaikan pendapat dan bersama-sama menciptakan perubahan di lingkungan positif masing-masing gitu, teman berdua. Walaupun gue sendiri yang ngerasa kalau anak-anak muda terutama Gen Alpha ini nggak takut menyampaikan pendapat, teman berdua, bahkan agak terlalu berani ya, keasbunannya tidak terkontrol, teman berdua. Kalau punya ponakan Gen Alpha mungkin lo bisa relate sama apa yang gue omongin barusan, teman berdua.

Radio FM teman terbaik, kamu gak kerasa banget udah di 10 menit terakhir gue menemani pagi hari lo teman Pro 2 di Spade edisi kali ini. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune on Pro 2 FM, buat lo yang udah sharing tadi, ada Kak Mawar, ada Kak, aduh gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya thank you so much buat lo semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama gue di pagi hari ini gitu. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu penutup teman Prodo, gue mau muterin lo satu lagu penutup perjumpaan kita ya. Bukan penutup siarannya. Siarannya masih akan terus lanjut, nanti bakal disambung sama ada Karinda yang bakal menemani lo di santai siang teman Prodo setelah jam 10 nanti teman Prodo. Oke deh kalau gitu, sebagai lagu penutup perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari It Get Tough dengan Takut.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Segmen terbaik kamu. Pro 2FM. Waktunya santai siang di Pro 2FM RRI Bogor. Pro 2FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, hai, selamat siang teman Perdua. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu muterin lagu kesayangan kamu. Karena ini di rangkaian santai siang. Di sesi pertama ada jam request. Yuk atuh di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang di aplikasi RRI Digital. Ketik nama, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Selain jam request, nanti juga kita punya informasi-informasi seputaran olahraga, entertainment, kesehatan. Pokoknya banyak deh ya. Ikutin terus rangkaian acaranya sampai tuntas nanti.

keinginan akan terwujud jika diiringi oleh perjuangan. Seperti keinginan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Semangat itulah yang harus tetap dimiliki bangsa ini, terutama generasi muda. Keras kepala dalam hal yang positif, serta berani melakukan sesuatu hal yang baru dan menantang. Mari wujudkan kemerdekaan yang hakiki dengan terus berjuang menggapai mimpi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dipancarkan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat siang. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-6 di bulan Juli tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda akan hadir menemani aktivitas Anda di kesempatan kali ini ya. Menjadi pembuka kebersamaan kita pendengar di kesempatan kali ini kami hadirkan segmen unggulan ada Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baik, pendengar Pro Santri Bogor, kali ini kita di program Halo RRI ya, dimana kembali lagi bersama Gelaga Biasa ya, dimana kami mengundang untuk Anda yang ingin menyampaikan suara Anda terkait aduan, kemudian terkait masalah-masalah yang ada di lingkungan Anda ya, sekitar perkara publik ya. Anda boleh sampaikan di Halo RRI, apakah ada jalan rusak yang belum diperbaiki, lampu penerangan jalan yang mati, persoalan sampah, drainase, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi atau layanan publik lainnya, boleh Anda sampaikan pada kami di Halo RRI untuk edisi kali ini ya. Karena Halo RRI hadir bukan sekedar mendengar, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait, agar setiap persoalan mendapatkan perhatian dan juga tanggung jawab yang tepat ya. Dan program ini merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai media publik yang membuka ruang partisipasi masyarakat ya, dalam menyampaikan baik itu aduan, aspirasi dan juga keluhan pelayanan publik ya. Jadi jangan ragu untuk bergabung. Anda bisa menyampaikan aduan melalui line WhatsApp kami di nomor 08 15 4200. Boleh voice note, boleh chat, tapi pastikan ya ada foto, kemudian alamat lengkapnya, lokasinya dan lain sebagainya. Atau Anda bisa juga sampaikan di Instagram kami di RRI Bogor, atau juga melalui aplikasi RRI Digital, Anda boleh sampaikan keluhan Anda, pendengar ya. Dan saya juga sudah merangkum begitu ya, ada beberapa tim yang sudah merangkum jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya yang belum sempat terakomodir. Ini ternyata sudah ada jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu terkait dengan soal membersihkan gigi yang tidak di cover BPJS ya. Tanya Min, saya mau bersihkan karang gigi ke puskesmas ya. Kata dokternya gak ke cover BPJS, kecuali ada rasa sakit karena membersihkan karang gigi termasuk kategori estetika, dan itu bentuk alat elektrik. Jadi saya ditolak sama poli giginya. Apakah benar? Dan saya disarankan ke klinik dokternya untuk bayar sendiri 100.000 katanya ya. Apa bisa ditanggapi, karena spesifikasi khusus apa yang sebetulnya dibutuhkan jika berdasarkan peraturan BPJS kesehatannya. Baik, terkait karang gigi, terima kasih atas aduannya yang telah disampaikan. Keluhan ini tentu menjadi perhatian ya, terutama karena masih banyak masyarakat yang belum memahami ketentuan layanan pembersihan karang gigi yang ditanggung BPJS kesehatannya. Untuk memastikan informasi yang diterima akurat ya, kami mengkonfirmasi hal ini kepada pihak BPJS kesehatan maupun fasilitas kesehatan terkait ya, mengenai prosedur, kemudian persyaratannya dan juga alasan layanan tersebut tidak dapat diberikan menggunakan BPJS ya. Baik, sudah ada jawabannya ini dari, kita lihat dari jawaban disampaikan dari Pak Herman, Humas BPJS Kota Bogor. Yaitu beliau menyampaikan terkait aduan tersebut adalah tindakan sekeling gigi ini bisa ditanggung BPJS kesehatan jika ada indikasi medis yang jelas ya, yang direkomendasikan oleh dokter gigi, misalnya peradangan gusi atau gigi vitis akibat karang gigi ya. Tidak ditanggung apabila untuk tujuan estetika ya, pembersihan rutin tanpa keluhan penyakit atau permintaan dari peserta begitu ya. Oh, jadi kalau misalnya rekomendasi dokter dan itu mengganggu kesehatan gitu ya, dan juga tidak didasari estetika tadi begitu ya, agar gigi saya putih nih, gigi saya bagus nih, itu memang di cover BPJS. Tapi kalau untuk estetika itu lain hal lagi sepertinya begitu ya. Hal tersebut memang tidak di cover oleh BPJS kesehatan begitu ya. Aduan yang masuk terkait scaling gigi ya, sudah langsung direspon oleh Humas BPJS Kota Bogor, pendekar ya. Baik, Untuk aduan lainnya, kita bergeser ke aduan lainnya. Ini datangnya dari siapa? Kita akan dengar bersama peringatan.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi warga Bogor. Selamat pagi RRI Kota Bogor, program 1. Biasa saya Cipto ya, warga Kepan Plus yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Hari ini saya meminta bantuan RRI Kota Bogor untuk menyampaikan keluhan saya ini ke Dinsos atau Satpol PP dan Kecamatan Kabupaten Bogor, Kecamatan Ciampea ya, terutama ya. Dan masalahnya itu karena pada 2 minggu yang lalu warga kami ada yang ODGJ dan ditangani untuk dievakuasi oleh Satpol PP dan Satgas dan dibantu oleh warga. Namun pada saat evakuasi tersebut terjadi insiden, yang mana insidennya itu perlawanan yang membuat luka di pelipis Satpol PP. Pada saat itu Satpol PP tersebut dibawa ke rumah sakit KBP, ditindaklanjutilah begitu untuk dilakukan perawatan. Namun yang jadi pertanyaan adalah ketika perawatan itu tidak bisa menggunakan BPJS. Alasannya ini insiden, entahlah insiden ini pokoknya tidak dikapal BPJS. Ditindaklanjuti setelah tidak ditangani, di situ tidak bisa tangani, terus dialihkan ke rumah sakit Semplak.
2: Hapunten Bapak ya, karena belum mendapatkan respon juga.
1: Di sana 2 kali penanganan dan terjadi pembayaran yang dilakukan oleh keluarga pasien yang totalnya dari 2 tempat itu menjadi 1 juta lebih ya. Yang saya tanyakan, yang saya bikin bingung itu kan masalahnya penanganan tersebut kan seharusnya itu secara dinas ya, dan Satpol PP tersebut pun pasti harus mempunyai kartu BPJS. Nah, dan kejadian itu adalah kejadian kerja, maka bisa di cover oleh BPJS. Tolong Dinsos Kabupaten Bogor, Satpol PP Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Kabupaten Bogor, berikut Satgasnya. Tolong aduan saya ini ya, tolong diperhatikan lah. Mengapa seperti itu gitu? Harus dibebankan kepada keluarga korban. Jadi saya yakin bertanya, apakah memang Satpol PP tidak di-cover oleh BPJS? Apa memang tidak punya BPJS? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto ya, seorang pendengar yang menyampaikan aduan terkait tadi kronologinya penanganan orang dengan gangguan jiwa ataupun ODGJ yang dilakukan oleh Satpol PP ya. Dan dalam proses penanganan tersebut, ODGJ yang bersangkutan mengalami luka dan ataupun juga Satpol PP mengalami luka dan berobatlah ke Faskes begitu ya. Namun biaya pengobatan tersebut tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu ya. Tadi pertanyaannya alasannya kenapa begitu ya. Padahal tadi sesuai yang disampaikan Pak Cipto adalah harusnya ada cover dari BPJS ya, karena Satpol PP ini pasti ada BPJS Ketenagakerjaannya ataupun hal tersebut dianggap sebagai hal yang masuk dalam kategori kecelakaan kerja pendengar ya. Dan di mana, terima kasih atas aduannya ya Pak Cipto tadi disampaikan pada kami ya atas kondisi tersebut ya, terkait informasi bahwa biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tentu hal ini perlu mendapat penjelasan dari pihak-pihak yang berwenang ya, baik dari fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan maupun instansi terkait ya. Kami agar informasinya tidak simpang siur ya, aduan ini kami teruskan langsung kepada instansi terkait dan kami sudah memperoleh penjelasan mengenai prosedur penanganan dan juga mekanisme pembiayaan serta solusi yang dapat diberikan. Ini juga disampaikan oleh Humas BPJS Kota Bogor ya, yaitu Bapak Herman ya. Beliau menyampaikan untuk aduan terkait tadi begitu ya, untuk hal ini memang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan ya, karena dianggap sebagai kecelakaan kerja di mana kejadiannya didapati saat melaksanakan tugas sebagai Satpol PP ya. Sepengetahuan saya untuk kecelakaan kerja ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan ya, melalui program jaminan kecelakaan kerja ataupun JKK. Oke, jadi BPJS Kesehatannya memang tidak bisa digunakan kalau untuk kecelakaan kerja ya, karena kecelakaan kerja itu biasanya di cover oleh jaminan kecelakaan kerja ya, BPJS Ketenagakerjaan melalui jaminan kecelakaan kerja begitu Pak Cipto ya. Jadi kalau menggunakan BPJS Kesehatan memang tidak bisa, tapi kalau menggunakan BPJS Ketenagakerjaan itu semua kecelakaan kerja di cover oleh BPJS Ketenaga Kerjaan, pendengar ya. Baik, nanti kita akan sampaikan lagi informasi lainnya lengkapnya ya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, kemudian hal-hal lain terkait layanan publik atau permasalahan yang ada di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan di kesempatan kali ini di line WhatsApp kami, nomornya di 08 15 4200, atau boleh di Instagram kita di @rribogor, atau telepon juga boleh ya di 02518312450 untuk hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gang. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh. Maaf ya.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.
4: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

memenuhi ketentuan yang berlaku ya. Sementara itu BPJS Kesehatan ini memberikan jaminan pelayanan untuk kondisi yang menjadi cakupan program jaminan kesehatan nasional ataupun JKN sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Oleh karena itu perlu dipastikan terlebih dahulu ya kronologi kejadian dan juga status penjaminannya ya, agar pembiayaan dapat menggunakan skema yang tepat ya. Dan penjelasannya juga berlaku jika yang mengalami luka adalah petugas Satpol PP ya, atau pekerja yang dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Begitu ya Pak Cipto penjelasannya terkait tadi ya aduannya, kenapa kok gitu ya saat menangani ODGJ kemudian Pol PP-nya terluka, ataupun ketika berobat kok tidak di cover oleh BPJS Kesehatan. Apakah tadi pertanyaannya begitu, apakah Satpol PP nggak punya tuh BPJS Kesehatan? Tapi penjelasannya dari Humas BPJS Kota Bogor bahwasanya untuk kecelakaan kerja itu tidak di cover oleh BPJS Kesehatan, melainkan oleh BPJS Ketenagakerjaan begitu, karena masuk dalam kecelakaan kerja ya. Baik, aduan lainnya juga masih kami nantikan ya di Halo RRI untuk edisi ini. Kali ini Anda boleh sampaikan di line WhatsApp kami, nomornya di 08 1 5 4200 ya. Anda boleh sampaikan atau boleh juga ya sampaikan di media sosial kami di Instagram di @RRI Bogor ya, atau juga Anda bisa sampaikan di line telepon di 02518312450 ya. Karena Halo RRI hadir bukan sekedar mendengar, tapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait, agar setiap persoalan yang mendapat perhatian dan tanggapan yang tepat tentunya ya. Karena ini merupakan bagian dari komitmen RRI sebagai media publik yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan baik itu aduan, aspirasi, dan juga keluhan pelayanan publik. Jadi jangan ragu ya untuk bergabung. Anda bisa sampaikan di line WhatsApp, di media sosial kami, di fitur live chat dari digital, atau juga boleh di line telepon di 02518312450. Baik, kita lihat aduan lainnya yang juga masuk di kesempatan kali ini ya. Kita cek kembali. Kali ini aduan terkait dengan Jalan Juanda RT 3 RT 4 RW 1 Paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Ini pengemis di SSA ya. Banyak pengemis di SSA, kemudian sudah mendapatkan respon yaitu patroli seputar SSA oleh tim Tangkas Kota Bogor, Satpol PP dan Dinas Sosial untuk menindaklanjuti aduan terkait tersebut ya. Dan terima kasih atas laporannya, segera ditindaklanjuti ya. Dan jawaban dari hal tersebut ya dari Satpol PP, kalau oke siap, nanti kita coba hubungi ya untuk mendapatkan jawaban tersebut ya. Patroli yang sudah dilakukan nanti coba kita sampaikan, kita coba menghubungi tim, lagi coba menghubungi, nanti kita akan segera dapat informasinya ya, kalau bisa dihubungi ataupun nanti kita sediakan jawabannya melalui WhatsApp pendengar ya. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali, tetap bersama kami.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Kita masih di Halo RRI untuk edisi kali ini, pendengar ya. Tadi kami menerima aduan dari masyarakat terkait keberadaan sejumlah pengemis yang dinilai cukup meresahkan di kawasan sistem satu arah ataupun SSA Kota Bogor ya. Warga mengeluhkan aktivitas mengemis yang dilakukan hingga mendatangi kendaraan saat lampu merah maupun menghampiri pejalan kaki secara berulang sehingga dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalannya. Masyarakat berharap instansi terkait ini dapat melakukan penertiban secara humanis sekaligus memberikan pembinaan dan juga penanganan sosial yang tepat agar ketertiban umum tetap terjaga tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan ya. Terima kasih atas aduannya yang telah disampaikan ya. Keberadaan pengemis di ruang publik ini memang jadi perhatian bersama ya, terutama jika sudah mengganggu ketertiban dan juga keselamatan pengguna jalannya. Dan tentunya kami berharap laporan ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk melakukan penanganan yang humanis ya, tidak hanya sebatas penertiban tapi juga pembinaan dan pendampingan sosial bagi masyarakat yang membutuhkannya. Semoga kawasan SSA Kota Bogor ini dapat tetap nyaman, aman dan tertib bagi seluruh masyarakat gitu ya. Soalnya kita tahu bahwa kawasan SSA juga sering ramai tuh, sering digunakan warga untuk melakukan aktivitas baik itu jogging dan lain sebagainya ya. Laporan masyarakat mengenai pengemis di ruang publik ini memang kerap jadi dasar penertiban oleh instansi terkait di Kota Bogor ya, termasuk melalui koordinasi antara dinas sosial dan juga aparat penegak ketertibannya. Tim kami sedang coba menghubungi begitu ya untuk bagaimana bisa mendapatkan responnya. Tapi tindakan juga langsung dilakukan ya, karena Satpol PP langsung berkelilingnya untuk melakukan penertiban begitu. Pendengar Pro 1 RRI Bogor ya. Kemudian terkait aduan lainnya gitu ya, Anda juga boleh sampaikan di kesempatan kali ini ya. Untuk line WhatsApp boleh, line telepon boleh, dan juga di Fitur Live Center Digital atau di media sosial kami ya. Aduan lainnya yang juga masuk, pendengar, kita dengarkan kembali. Ini aduan yang masuk dari masyarakat, kita dengar, pendengar.
2: Assalamualaikum, selamat pagi RRI Kota Bogor. Saya menindaklanjuti tanggapan dari Bapak Herman sebagai Humas BPJS. Yang saya akan jawab adalah mengenai aduan saya yang Satpol PP mendapatkan luka atau kecelakaan kerja ketika menangani kasus penanganan ODGJ. Sebetulnya intinya seperti inilah kronologinya. Ketika penanganan ODGJ tersebut dilakukan oleh Satpol PP dan Satgas dari wilayah Kecamatan Ciampea. Dan ketika menangani itu, Satpol PP ada luka. Karena ada kekerasan, ada luka di pelipis, kena luka lah di pelipis. Sehingga dibawa ke penanganan kesehatan. Nah, namun pas ketika ditangani oleh penanganan kesehatan, oleh pihak rumah sakit, terjadilah administrasi sehingga keluar nominal biaya. Nah, yang membayar itu pihak keluarga adalah keluarga pasien ODGJ, bukan keluarga pasien Satpol PP. Yang saya tanyakan, kenapa dari pihak Satpol PP tidak ada perwakilan yang mengurus administrasi kecelakaan kerja tersebut? Intinya, kenapa harus pihak dari keluarga pasien ODGJ yang membayar biaya tersebut ya? Itu jawaban saya. Yang saya inti pertanyaannya, kenapa nggak ada perwakilan atau yang mewakili dari Satpol PP yang menerangkan bahwa ini adalah kecelakaan kerja, mohon di lakukan pembayaran sesuai prosedur oleh jaminan kecelakaan kerja. Semoga Pak Herman paham inti-inti pertanyaan dari saya tersebut. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini Pak Cipto ya yang tadi juga menyampaikan terkait kecelakaan kerja tadi begitu ya. Nanti kita akan coba sampaikan sesuai dengan kronologi yang tadi disampaikan Pak Cipto. Kami nanti coba hubungi kembali Pak Herman begitu selaku Humas BPJS Kota Bogor untuk menyampaikan kronologi tadi disampaikan untuk mendapatkan respon cepat. Tim kami sedang coba menghubungi Pak Herman ya selaku Humas BPJS Kota Bogor untuk mendapatkan informasi lebih jelasnya begitu ya terkait dengan insiden yang dialami tadi sesuai dengan kronologi yang disampaikan begitu pendengar ya. Baik pendengar Prosatria Bogor yang juga ingin menyampaikan aduan lainnya boleh ya disampaikan di kesempatan kali ini untuk aduan-aduan yang masuk ya Anda bisa sampaikan ya di kesempatan kali ini ya. Anda bisa menyampaikan masalah yang ada di ataupun persoalan yang ada di seputar lingkungan Anda. Apa yang Anda sampaikan ini bisa menjadi perhatian bersama dan juga mendorong solusi dari pihak yang berwenang ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berbagi informasi atau pengalaman Anda. Tetap sampaikan dengan bahasa yang santun berdasarkan fakta dan juga mengedepankan kepentingan bersama begitu ya. Karena itu aduan yang masuk pasti kan jelas ya alamat, lokasinya, kemudian disertakan dengan foto agar jelas begitu ya sehingga pihak terkait yang datang untuk memecahkan masalah tersebut jadi lebih cepat gitu ya kalau datanya jelas gitu. Jadi untuk Anda yang ingin sampaikan aduannya pastikan alamat lengkapnya jelas, kemudian juga foto, kemudian videonya juga disampaikan dengan lengkap ya agar aduannya bisa tepat sasaran pendengar ya. Baik, kita masih nantikan kebersamaan Anda di Halo RRI untuk edisi kali ini. Kita akan jeda sejenak, kami akan segera kembali.

Anda, kita bisa melindungi planet bumi, memerangi perubahan iklim, dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik hanya dengan mengubah gaya hidup kita. Ganti kebiasaan kita mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan dengan membawa botol dan alat makan kita sendiri, serta ubah kebiasaan kita memakai kantong plastik dengan membawa tas belanjaan sendiri. Mengurangi pemakaian plastik sekali pakai berarti kita ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Dan jangan lupa, ubah juga kebiasaan kita buang sampah sembarangan. Ubah dengan mulai memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang dengan yang tak dapat didaur ulang, serta buanglah pada tempatnya. Sekecil apapun perubahan gaya hidup kita, berpengaruh besar untuk planet kita.

0: Usaha teh gagal wae. Nyari duit ti isuk nepi ka jam sakieu. Seret pisan gak ada hasilnya. Aduh, rejeki, rejeki jauh pisan sih. Ibu, Bu, bikinin Bapak kopi gerak. Capek ya teh. Aduh. Suami datang teh bukannya disiapin. Kenaon sih? Ibu.
1: Loh, kok si Bapak udah pulang? Baru jam berapa ini?
2: Iya, Pak, sebentar, Pak.
1: Mau masak air gasnya habis, Pak. Kopi juga habis, Pak. Bapak ngasih uang belanja hanya...
0: Hanya apa? Hah? Ngomong, hanya apa? Emang dasar perempuan boros pisan. Tak bisa ngatur duit lain? Keselan.
1: Ya Allah.
0: Buru ambil bukti belanjaannya sekarang juga. Bapak mau ngeliat. Tong mewek. Jangan-jangan teh dipakai buat belanja gincu deh ya.
1: Ya Allah, Pak. Uangnya Bapak kasih sudah diirit-irit buat beli beras, Pak.
0: Enggak ada alasan.
1: Mas,
0: jambak rambutnya nih. Curik wae bisanya teh. Ari kamu teh ngan mewek di sana. Bantuan geras suami teh neangan duit, hah? Ngaripukeun hungkul. Pergi. Pergi cepat dari sini.
3: Ada yang enggak beres nih. Assalamualaikum.
0: Heh, ari maneh. Rek naon ka dieu, hah? Ini teh urusan keluarga saya. Jangan ikut-ikutan kamu.
3: Sudahlah, Pak. Jangan marah terus, cepat tua nanti. Akhirnya keluarga jadi korban. Urusannya panjang. Karena Bapak sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ada loh, Pak, undang-undangnya. Pasal 6 ayat 1 tentang KDRT. Saya laporkan Bapak sekarang juga. Ingat ya, Pak.
0: Kawakan nantangan, ya teh urusan rumah tangga saya. Atuntong pipiluan gerak. Arek naon sih mau-mau polisi segala diraporkan undang-undang segala macam. Jangan atuh, Pak. Tenang. Bu, tulungan atuh si Bapak.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Baik, pendengar kita di penghujung untuk Halo RRI di edisi kali ini ya. Untuk Pak Cipto tadi informasinya ataupun kronologinya tadi sudah sampai kita teruskan kepada dinas terkait, baik Pol PP dan juga BPJS Kabupaten Bogor ya. Nanti begitu ada respon kami akan langsung informasikan begitu ya, atau bisa menyimak Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bogor yang sudah menyampaikan aduan ya di kesempatan kali ini untuk menyukseskan program Halo RRI gitu ya. Informasi yang Anda sampaikan, masukan apapun, informasi yang membangun ya, setiap laporan yang masuk menjadi bentuk kepedulian kita bersama untuk menciptakan pelayanan publik dan juga lingkungan yang lebih baik begitu ya. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan berpartisipasi ya, jangan khawatir, Anda dapat mengirimkan aduan maupun aspirasi melalui kanal resmi RRI ya, Bogor ya, baik di Instagram, di WhatsApp, kemudian di telepon, kapanpun ya Anda boleh sampaikan ketika menemukan masalah yang ada di lingkungan Anda, kapanpun ya Anda boleh langsung sampaikan, begitu dapat responnya langsung kami informasikan, atau Anda bisa simak di program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi di program Halo RRI untuk edisi kali ini. Sampai jumpa untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, berikanlah kami segera aja karena menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 era di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

seri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Ferisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohonlah banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillah ya rabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PB IPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, ya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya?

Dengar Bareng, pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, sebanyak 941 anggota Gerakan Pramuka Kuartet Cabang Kuarcap Kota Bogor resmi dikukuhkan sebagai Pramuka Garuda oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor sekaligus Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor Deni Mulyadi, dan proses pengukuhan berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada Minggu 5 Juli 2026 ya. Dan ratusan anggota yang dikukuhkan berasal dari golongan Pramuka Siaga, Penggalang, dan juga penegak sebelum memperoleh predikat Pramuka Garuda. Dan seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi selama sekitar 4 hingga 6 bulan untuk memenuhi berbagai persyaratan kecakapan, karakter, dan juga prestasi ya. Dalam sambutannya, Deni Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil meraih predikat tertinggi dalam setiap jenjang pendidikan kepramukaannya. Menurutnya keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran para pembina serta dukungan orang tua yang harus mendampingi proses pembinaan ya. Dan dia juga menegaskan bahwa pengukuhan Pramuka Garuda bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi, kedisiplinan, kerja keras, dan juga keteladanan yang telah ditunjukkan para anggota selama mengikuti pendidikan kepramukaan. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Berikan kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitar yang berkumandang di pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan dengar lagu religi Islam yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda di tepat pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengar kumandang azan tanda waktu sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

Zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih di Bogor siang ini, pendengar. Makan siang bukan sekedar mengisi perut di tengah padatnya aktivitas ya, tapi juga menjadi waktu penting untuk mengembalikan energi yang telah terkuras sejak pagi. Karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar manfaat makan siang ini benar-benar dirasakan oleh tubuh ya. Yang pertama adalah usahakan untuk tidak melewatkan waktu makan siang ya. Karena saat tubuh kekurangan asupan energi yang konsisten dan juga produktivitas ini dapat menurun ya. Anda bisa memilih menu yang mengandung gizi seimbang, terdiri dari karbohidrat sebagai sumber energinya, kemudian protein untuk membantu menjaga, kemudian memperbaiki jaringan tubuh, dan serat ya dari sayuran dan juga buah-buahan yang kaya vitamin, mineral dan juga serat tentunya ya. Dan selain memperhatikan jenis makanan, porsi makan juga perlu untuk disesuaikan. Makan secukupnya ini akan membuat tubuh tetap nyaman beraktivitas, sedangkan makanan berlebihan justru dapat menimbulkan rasa ngantuk dan juga membuat tubuh terasa lebih berat ya. Anda bisa hindari terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi lemak, gula dan juga garam karena dapat berdampak kurang baik bagi kesehatannya. Dan jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih ya, serta kebiasaan makan secara perlahan agar proses pencernaan berlangsung lebih optimal. Dan kebiasaan makan juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan ya. Anda bisa memastikan makanan yang dikonsumsi diolah secara higienis dan juga masih dalam kondisi yang layak ya. Dan setelah makan siang sebaiknya hindari langsung berbaring ya. Berikan waktu bagi tubuh untuk mencerna makanan atau lakukan aktivitas ringan ya. Jangan langsung rebahan gitu ya. Dan itu juga bisa jadi hal yang direkomendasi ya. Dengan memperhatikan hal-hal tadi, makan siang tidak hanya mengenyangkan, tapi juga membantu menjaga kesehatan, meningkatkan fokus dan juga memberikan energi untuk melanjutkan aktivitas hingga sore nanti. Pendengar. Baik, di tepat pukul 13 nanti kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Stacita untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pimpinan daerahnya sudah ada perempuan.
1: Betul, betul.
0: Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
1: Ya.
0: Bicara ekonomi, semuanya ada. Jadi pengusaha, pengusaha konstruksi.
2: Hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini. Besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi.
3: Ini perlu diketahui bahwa kalau rencana pembiayaan bertahap itu, pesertanya belum aktif. Tapi karena kendala keuangan, ya, dia membayar secara bertahap mencicil. Begitu tugasnya selesai, maka aktif.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini Senin 6 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Ketahanan dan keamanan pangan di Bogor untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan dan makanan menjadi barang adiktif berbahaya. Perempuan Bogor bisa menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga, pengembangan UMKM, kolaborasi lintas sektor. Sebuah pohon pete Cina berdiameter sekitar 40 meter, sentimeter dengan tinggi 6 meter tumbang di Kampung Kebun Pedes RT 6 RW 10 Kelurahan Kebun Pedes Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
6: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar mengungkapkan, dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional, di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
2: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini. Besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
6: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
5: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
6: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
4: Ketahanan dan keamanan pangan di Bogor untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan dan makanan menjadi barang adiktif berbahaya. Berikut kita ikuti wawancara reporter Yofri Haryadi dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI Profesor Taruna Ikar berikut.
1: Prof, isu keamanan pangan global ini seperti apa sih sampai harus dikirim nih sama masih KKN ke Thailand, terus kemudian ke Malaysia dan ke Timor Leste ini?
2: Iya, kita tahu bahwa baik secara nasional maupun internasional, Bu Rektor sini dong. Itu sangat penting karena menurut data yang dari WHO bahwa 1 di antara 10 orang di dunia mengalami keracunan atau penyakit karena pangan atau makanan. Nah, kalau kita urutkan di Indonesia, berarti dari 290 juta berarti 29 juta setiap tahun mengalami gangguan atau masalah kesehatan karena makanan. Ini sangat besar dan penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, oleh karena itu kan pertanyaannya untuk berhubungan kenapa disiapin untuk KKN internasional, nanti mungkin Ibu Rektor yang akan lanjutkan, tapi Badan POM sangat mendukung inisiatif itu. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini. Besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman. Satu orang aja kita tidak ingin terjadi keracunan. Nah, dengan konteks itu, maka manifestasinya kan ada 4 minimal. Pertama, tentu kita perlu sumber daya manusia atau kader yang bisa memberikan penjelasan ke masyarakat supaya edukasinya bisa berjalan. Sehingga KKN tematik keamanan pangan sangat penting. Nah, yang kedua tentu kita perlu sumber produksinya, berarti cara pembuatan pangan, olahannya,
1: sampai pertaniannya juga.
2: Itu harus kita kendalikan. Cara kendaliinnya itu kan Badan POM yang punya tugas untuk itu. Nah, tapi Badan POM dengan sendirinya, kalau sendiri aja bekerja, tentu tidak maksimal. Kita butuh kader-kader dari mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga, tentu sumber makanan yang diolah. Kan ada beberapa produk-produk, misalnya apakah produk laut, ada produk pangan yang dari hutan atau yang dari pertanian dan sebagainya, kan masing-masing ada proses-prosesnya yang berbeda-beda. Nah, tentu kalau diproses dengan baik, sesuai dengan apa adanya, maka menghasilkan. Contoh misalnya sagu. Sagu kan beda prosesnya dengan beras. Beras juga beda dengan jagung. Iya kan? Nah, itu item-item itu akan menjadi penjelasan. Nah, yang paling terakhir adalah proses pencegahan dan mitigasi yang hubungannya dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ada yang diare, ada karena mungkin ada E. coli di situ, kemudian ada yang disenteria, atau ada yang keracunan alfa toksin dan sebagainya. Adik-adik kita ini akan diberikan pengetahuan bagaimana memitigasi, mengetahui. Itu kan bisa dari gejalanya, bisa dari sumbernya dan sebagainya. Dari 4 faktor itu, saya kira KKN tematik keamanan pangan itu sangat penting, dan ini sudah bahkan menjadi bagian dari kredit yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa, KKN kali ini, kuliah kerja nyata ini, mudah-mudahan dari IPB kita bisa memperlihatkan secara nasional sebagai contoh dan akan diikuti oleh kampus-kampus yang lainnya. Saya kira itu.

0: Saudara perempuan Bogor didorong menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga, pengembangan UMKM, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan keluarga tangguh serta masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut mengemuka saat hadirnya tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Maila Muna, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOE Kabupaten Bogor, Sri Mulyati, memberikan keterangan kepada RRI Senin 6 Juli 2026. Tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Naila Muna, mengatakan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Menurutnya, perempuan perlu terus didukung agar memiliki kemampuan karakter yang kuat serta mampu menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ratu Naila Muna menambahkan pemberdayaan perempuan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif. Ia menilai semakin banyak perempuan yang berdaya, maka semakin besar pula kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Sekarang kalau di kabupaten kan pimpinan daerahnya sudah ada perempuan.
3: Betul, betul.
2: Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
3: Ya.
2: Bicara ekonomi, semuanya ada. Jadi pengusaha, pengusaha konstruksi. Ya. Dulu mah mana ada. Mungkin sedikit perempuan. Ya. Sekarang mah, banyak apalagi ya, UKM. Luar biasa di kabupaten. Terbukti kemarin ada apresiasi dari pemerintah. Dengan HJB itu ada juga Bogor Fest. Disiapkan kebanyakannya untuk para UKM. Saya tuh salut sama perempuan. Yang tadinya jadi tulang rusuk, terbuat dari tulang rusuk, tapi sekarang jadi tulang punggung. Iya. Ya terbukti waktu kemarin dulu ya, kita ada resesinya. Ekonomi, perempuan yang hebat.
3: Ya.
2: Di saat laki-laki yang kolep, perempuan hebat.
3: Baik, tetap berdiri tangguh.
2: Iya, tangguh gitu loh.
1: Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Bogor Sri Mulyati menyampaikan bahwa organisasinya terus memperkuat sinergi antar organisasi perempuan hingga tingkat desa melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi keluarga.
4: Bahwa sekarang ini organisasi-organisasi tumbuh banyak sekali ya. Di Bumi Tegar Berimala khususnya ya. Jadi menurut saya banyak hal yang mungkin tersampaikan dari pusat, pemerintahan pusat daerah sampai ke grassroots terbawah. Itu mungkin melalui organisasi.
3: Ya.
4: Karena kan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita gabung di organisasi itu adalah menjembatani untuk hal-hal yang seperti tadi Pak Ahmad sampaikan bahwa di organisasi ini ada terdapat pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan, kewirausahaan gitu kan. Itu juga akan membuat bahwa kita akan menjadi perempuan itu hebat, tangguh, kuat dan menjadi istilahnya buat ketahanan rumah tangga ya.
1: Kedua narasumber sepakat bahwa pemberdayaan perempuan memerlukan dukungan semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Mereka berharap semakin banyak perempuan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan melalui inovasi, kewirausahaan, dan kegiatan sosial sehingga mampu menciptakan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera.
0: Sebuah pohon pete Cina berdiameter sekitar 40 cm dengan tinggi 6 meter tumbang di kampung Kebon Pedes RT 06 RW 10 Kelurahan Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Senin 6 Juni 2026 pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Pohon yang roboh akibat cuaca ekstrim dan kondisi batang yang telah rapuh sempat menutup akses jalan warga sebelum laporan diterima BPBD Kota Bogor pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Komandan Regu Danru TRC PB BPBD Kota Bogor, Heru Apriansa menjelaskan, setelah menerima laporan, personil langsung menuju lokasi untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, serta pengurus RT RW setempat. Yang menyampaikan proses evakuasi dilakukan bersama unsur Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor sehingga pohon yang menghalangi jalan berhasil dipotong dan dipindahkan dalam waktu sekitar 1 jam. Heru menambahkan penanganan telah selesai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan akses jalan warga kembali dapat digunakan secara normal. BPBD Kota Bogor menghimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama apabila terdapat pohon yang sudah tua atau terlihat rapuh sehingga dapat segera dilaporkan untuk mengurangi resiko terjadinya bencana.
5: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor terus mengoptimalkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN, termasuk mengakomodasi masyarakat yang mengalami tunggakan iuran melalui program Rencana Pembayaran Bertahap Rehab. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor terus mengoptimalkan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN, termasuk mengakomodasi masyarakat yang mengalami tunggakan iuran melalui program Rencana Pembayaran Bertahap Rehab. Skema tersebut dihadirkan agar peserta tetap memiliki kesempatan melunasi kewajibannya secara bertahap sesuai kemampuan finansial tanpa harus membayar seluruh tunggakan sekaligus. Kepala BPJS Kesehatan Kota Bogor Jayadi mengatakan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan tetap menjadi prioritas melalui peningkatan mutu pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan. Menurut Jayadi, program rehat menjadi solusi bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran agar dapat menyelesaikan kewajibannya secara bertahap. Namun ia mengingatkan bahwa status kepesertaan JKN baru akan aktif kembali setelah seluruh cicilan tunggakan dilunasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Untuk Cabang Bogor tentunya tidak jauh beda dengan tingkat nasional ya, bahwa fokus kita adalah pada bagaimana menjamin ya, kepada peserta yang berobat tetap diberikan ya. Jadi jangan sampai ada penolakan. Jadi tadi karena kita operasional ya di cabang ini kan banyak rumah sakit, dan juga memastikan peserta aktif kartunya. Itu yang utama, jadi jangan sampai ada peserta yang masuk ke rumah sakit kartu yang aktif sehingga nggak bisa dijamin. Itu fokus pertama. Yang kedua, mutu layanan ya, jadi saya juga di sini mau ngecek tadi antrian, jangan sampai ada antrian yang panjang ya, apalagi orang lansia tadi, orang yang sudah tua yang butuh pelayanan cepat terus antriannya panjang. Dari sisi kepesertaan kita di sini itu sudah 99,19% ya untuk cakupan peserta. Jadi sudah universal health coverage.
1: BPJS Kesehatan juga melakukan perkuatan sosialisasi mengenai mekanisme pembayaran bertahap agar semakin banyak masyarakat memanfaatkan program tersebut. Secara nasional, pengembangan rehab 3.0 memberikan pilihan layanan yang lebih fleksibel, termasuk harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi peserta.
6: Ini sudah mencapai target, ya. Sudah mencapai target. Jadi kita karena ada sinergi dengan kader JKN ya, dengan kelurahan ya, kita sosialisasi ke kelurahan di tingkat faskes juga ikut mensosialisasikan bahwa kalau misalnya ada peserta yang terkendala dan keaktifan itu ada yang memang langsung melunasi. Kalau mencicil itu belum langsung aktif bapak-bapak. Jadi ini perlu diketahui bahwa kalau rencana pembayaran bertahap itu pesertanya belum aktif, tapi karena kendala keuangan ya, dia membayar secara bertahap mencicil. Begitu tunggakannya selesai maka aktif. Tapi karena sudah di rumah sakit jadi langsung aktif. Gitu. Nah, itu jadi kita mengedukasi kepada masyarakat ya, kepada peserta JKN yang punya tunggakan, kalau misalnya mau langsung aktif agar dilunasi. Ya. Jadi bisa, jadi berubah.
1: Selain kehadiran kemudahan pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan,
7: cabang Kota Bogor terus melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan JKN seiring capaian Universal Health Coverage di Kota Bogor, seiring capaian Universal Health Coverage UHC di Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS.
0: Anggota DPRD Kota Bogor Komisi 4, Dedi Mulyono, meminta pemerintah Kota Bogor segera menerbitkan peraturan wali kota perwali sebagai turunan pelaksanaan peraturan daerah Perda nomor 10 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku menyimpang seksual P4S. Menurut Dedi, keberadaan aturan teknis diperlukan agar pelaksanaan perda dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam aspek pencegahan, pembinaan, pengawasan, koordinasi lintas perangkat daerah, serta perlindungan keluarga. Dedi Mulyono menyampaikan dorongan tersebut seiring kembali mengemuka isu LGBTQ setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029 yang dalam lampirannya memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer. Ia menilai pemerintah Kota Bogor telah memiliki landasan hukum melalui Perda P4S, namun implementasinya memerlukan perwali agar pembagian tugas antar instansi, mekanisme pencegahan, edukasi masyarakat, pendampingan hingga sistem pelaporan dapat diatur secara jelas. Selain mendorong penyusunan perwali P4S, Dedi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Majelis Ulama Indonesia MUI yang mengusulkan penguatan regulasi terkait isu tersebut. Ia berharap pemerintah daerah segera melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, akademisi, tenaga kesehatan, psikolog, pendidik, dan organisasi masyarakat dalam penyusunan aturan teknis sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memperkuat perlindungan keluarga dan generasi muda di Kota Bogor.

Kita beralih ke informasi olahraga. Geliat persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 kian memanas. Dua wilayah bertetangga, Kota dan Kabupaten Bogor, secara terbuka menyatakan kesiapan penuh mereka untuk berlaga dan mengukir prestasi gemilang dalam ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa berikut.

0: Geliat persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 kian memanas. Dua wilayah bertetangga, Kota dan Kabupaten Bogor, secara terbuka menyatakan kesiapan penuh mereka untuk berlaga dan mengukir prestasi gemilang dalam ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna mengungkapkan bahwa seluruh cabang olahraga cabur yang berada di bawah naungan KONI Kota Bogor kini telah mencapai tingkat kesiapan hampir 90%. Menurut Dedi, para atlet saat ini tidak hanya siap dari segi fisik dan penguasaan teknik, melainkan juga dari aspek mental bertanding. Evaluasi berkala yang dilakukan menunjukkan progres yang sangat positif.
1: Kota Bogor bersama Pengca bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan train tryout. Itu seperti ini, kegiatan-kegiatan pertandingan kejuaraan, kemudian kita bertanding keluar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di kegiatan mancanegara, kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porprov 2026. Sisi presentasi insya Allah sampai saat ini sudah 90% kesiapan KONKIN Kota Bogor untuk mengikuti Porprov 2026. Baik dari sisi fisik, psikologi, kemudian mental dan teknik, kita sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti di Porprov 2026 kita insya Allah bertanding maksimal.
0: Di sisi lain, status Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah tidak menyurutkan nyali wilayah tetangganya. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa peta lokasi pertandingan sama sekali bukan menjadi kendala atau hambatan bagi kontingennya. Bagi Arief, esensi utama dari kejuaraan ini adalah bagaimana mematangkan strategi demi meraih hasil tertinggi. Ia menekankan bahwa dimanapun Porprov digelar, fokus utama Kabupaten Bogor adalah sinergi dukungan yang kuat dan torehan prestasi optimal di lapangan.
2: Ya, tentunya sebuah kabupaten kota akan memberikan hal yang terbaik ya untuk menjadi juara ya. Intinya kita Kabupaten Bogor siap memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Bogor dari keolahragaan.
0: Dengan persiapan Kota Bogor yang sudah memasuki fase akhir pemantapan dan target besar Kabupaten Bogor untuk mengamankan tahta juara umum, persaingan di Porprov Jabar 2026 dipastikan akan berjalan sengit, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi kebangkitan olahraga di Bogor Raya.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Tercita RI Bogor siang ini. Saya Gilang Abiasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, teks editor Sony Agung Saputra, perata teknik Madi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

wajib yang Anda bawa kemanapun pergi itu kira-kira apa ya? Yuk komentarnya di siang hari ini di Pro Dangdut. Mangga kita undang di line WhatsApp, boleh di 0815x4200 atau boleh juga di fitur live chat tadi digital, atau boleh juga di line telepon di 0251831450 ya. Kalau ditanya apa barang yang wajib dibawa kemanapun Anda pergi, apa ya kira-kira? Yuk kita tunggu komentarnya di siang hari ini, sambil kita nikmati lagu-lagu dangdut yang sekiranya mewakili perasaan Anda di siang hari ini, pendengar ya. Baik, sambil menunggu atensi Anda, saya persembahkan beberapa lagu pembuka untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut RRI Bogor.

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, berikan kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, bahagia siang juga. Teh Yanti dari Jembatan Hitam. Cuaca di Jembatan Hitam masih lumayan cerah ya. Panas banget katanya ya. Perodang Dut siang ini mau minta dimainkan lagu Hati Yang Sakit dari Lewaldi. Lagunya mau dikirim buat Kang Julian, Abah Kismin, yang kasep Tea ya, Kang Reno, Kang Boy, Kang Julai, Kang Wahyu, Kang Gometi Rama, juga buat semuanya aja. Makasih buat Baga, selamat bertugas sampai tuntas. Terus semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin ya. Kalau masalah barang yang harus dibawa kemanapun pergi adalah kartu identitas ataupun KTP katanya. Uang cash, HP, kartu ATM ya. Terus payung, soalnya Bogor itu kan kota hujan. Sewaktu itu suka hujan itu aja sih katanya ya. Oke, siap. Barang wajib yang dibawa kemana-mana oleh Teh Yanti adalah udah pasti itu kartu identitas, kemudian uang cash juga, HP tentunya, kartu ATM, terus payung. Tentunya kalau mau kemana-mana, soalnya Bogor kadang-kadang suka hujannya ngedadak gitu ya. Oke, siap. Lewaldi ya, Hati Yang Sakit. Nanti insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Lanjut lagi, kali ini ada dari Prodangdut RRI Bogor. Selamat siang abang. Lagi gersang nih, cuacanya panas banget. Ada Nurdi Gaffer di Sukawengi, Dramaga. Mau request lagunya Mansur S yang mirip dia. Salamnya semua pendengar RRI Bogor dimana aja berada, buat abangnya sehat selalu. Terima kasih ya. Lanjut lagi ada Prodangdut RRI. Selamat siang Kak Agas yang juga. Ada Hendar di Cigombong. Kang, saya kalau bepergian apalagi jauh seharian, selain yang umum dibawa, saya selalu bawa sisir kecil karena rambut saya katanya ya. Kak Aga request lagu dari Dayu Age untuk siapa ya? Buat Kak Aga, selamat bertugas, hatur nuhun Kak Aga ya. Oke, selain yang umum-umum kayak tadi tuh ya, KTP, ATM, kemudian juga uang cash tentunya gitu ya. Kalau kata Kang Hendar di Cigombong, sisir kecil tuh biasanya gak boleh ketinggalan katanya, karena rambutnya mungkin suka berantakan kali ya. Oke, siap. Baik, lagunya Dayu Age ya. Nanti insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Kita sapa dulu yang bergabung di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Agas.
0: Siang juga, waalaikumsalam Kang Andra ya.
1: Iya betul.
0: Kumaha Kang Damang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah
1: sehat. Masih bola terus nih.
0: Masih bola terus. Oke, okay. Kang Andra, barang apa lagi yang dibawa tuh, barang umum kayak yang wajib?
1: Sama KTP sama nomor-nomor telepon Bang Aga.
0: Nomor-nomor telepon penting tuh ya.
1: Penting ya. Kalau apa HP-nya nggak ada pulsanya nih? HP-nya nggak ada kuotanya? Jadi KTP aja sama nomor-nomor telepon gitu.
0: Ah, oke, okay. Jadi kalau ada apa-apa enak tuh hubungin ya.
1: Iya, takutnya kenapa-napa gitu.
0: Oke, okay, siap. Baik. Lagunya apa nih Kang Andra?
1: Lagunya Omay Rama ya, Siapa Yang Punya.
0: Siapa Yang Punya, siap.
1: Iya. Salam ya.
0: Mangga.
1: Buat Kang Tiara di Jambu 2, semoga sehat terus. Saya yang punya juga di Jembatan Hitam. Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung ya. Kang Bagas Maesa, Kang Julai BBAS. Abah Kismin ya, Kang Boy BCR, Kang Satria, Kang Komet Irama. Terus ini Bang Jack Bojong Sari yang punya gelas retak tuh.
0: Iya.
1: Buat semuanya ya Bang ya.
0: Siap.
1: Pokoknya buat Bang Aga, semoga sehat terus Bang.
0: Iya. Kang Andra, tadi lagunya Roma Irama yang? Lagunya
1: Roma Irama yang Siapa Yang Punya.
0: Siapa Yang Punya.
1: Iya, kalau nggak ada mah apa aja.
0: Siap.
1: Kalau ada Siapa Yang Punya gitu.
0: Baik.
1: Makasih Bapak Angga ya.
0: Baik, sami-sami.
1: Salam dari Umi katanya, lagi nyuci.
0: Oh, lagi nyuci. Semoga Umi sehat ya. Baik.
1: Amin, amin. Makasih Bang Angga ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Hendra ya. Nomor telepon. Duh, ya, yang penting juga kalau lagi keadaan darurat, pulsa habis, kuota habis gitu ya. Bisa tuh hubungi ya. Untuk nomor-nomor yang bisa kita hubungi ya. Oke, lanjut lagi menyapa untuk yang lainnya. Ada Jerry Julian di Coma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak kumaha damang, alhamdulillah saya ya. Kalau saya barang yang wajib dibawa sudah pasti HP dan uang. Ini sih paling utama gak katanya ya. Kalau ada saya mau minta lagunya apa nih, Minta Duit sama Aga, walaupun masih apa nih, masih tanggal muda. Saya mau minta lagu Asmara dari Evi Tamala. Iya, Minta Duit mah janganlah, minta lagu aja ya. Asmara dari Evi Tamala, lagunya dikirim untuk partner saya yang kuat mentalnya, ada Neng Tiara, yang imut Jambu 2, Tayanti, Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin oke, dicewaringin Abah Kismin ya. Kemudian Kang Iqbal Tea ya, Kang Wahyu ya. Kang Andra yang gak pakai Tea ya. Satria pakai sambal dan saus paling doyan katanya ya. Agak kalau udah bacain atensinya dari Andra harus minum ya, soalnya kirim salamnya banyak-banyak banget katanya ya. Makasih banyak Aga, sama-sama, terima kasih kembali ya. Iya banyak banget tuh ya, gak, tapi gak apa-apa ya. Langsung minum deh nanti ya. Oke, siap, nanti soalnya kita hadirkan lagunya. Kalau kata Kang Julian yang wajib payo, pasti sudah, pasti HP dan juga uang katanya kalau mau kemana-mana. Oke, siap, nanti kita cari tahu lagi kira-kira barang wajib apa yang mesti Anda bawa kemana-mana pun Anda pergi ya. Nanti kita cari tahu lagi. Kita putarkan dulu beberapa rekomendasi yang sudah masuk. Kali ini Hati Yang Sakit, Lewaldi. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar. Kita bacakan lagi komentar yang masuk di kesempatan kali ini. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut RI Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Minta lagunya Malam Terakhir ya. Roma Irama baru aja hadir tuh ya. Mungkin nanti kita gantiin aja dengan lagu yang lainnya kali ya, karena Roma Iramanya udah keluar tuh tadi ya. Boleh mau di request lagi Kang Heru untuk lagu penggantinya, atau nanti kita yang pilihkan ya. Terkait barang yang harus saya bawa kemanapun saya pergi adalah obat-obatan, karena saya rutin minum obat tersebut. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Ya, dengan kondisi kesehatan tertentu biasanya harus ada obat tuh yang boleh dibawa, gak boleh ketinggalan maksudnya ya, harus dibawa kemana-mana gitu ya. Itu penting banget ya, gak ada kondisi kesehatan tertentu, obat tuh udah paling penting ya, gak boleh sampai ketinggalan ya. Apalagi terikat waktu tuh ya, harus diminum jam sekian, jam sekian. Wah, jangan sampai telat. Itu tuh yang wajib banget harus dibawa gitu ya, obat-obatan. Oke, kemudian lanjut lagi. Kali ini ada dari siapa selanjutnya? Oh, ini Kang Heru. Minta dari Eri Susan penggantinya. Oke, minta laguku dari Eri Susan. Baik, nanti kalaupun gak ada ya dari Eri Susan yang lain ya, nanti kita hadirkan. Lanjut lagi ada assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Ada Bu Piah di Kemang. Kalau saya mah tas, dompet, dan HP yang gak bisa ketinggalan. Mau request lagunya Tirani dari Lesti. Hatur nuhun untuk Kang Aga. Sami-sami. Tas, dompet, iya. Biasanya kalau wanita mah biasanya gak boleh kelewatan tuh ya, soalnya semua keperluannya ada tuh di dalam tas ya. Kemudian lanjut lagi ada Pro Dangdut, Kang Igoy Pargoy di Jalan Batara Tarik Kolot Ciluar Gangsa Dewa. Dompet berikut isinya ada kartu identitas ya, dan juga lain sebagainya. Katanya tuh gak boleh ketinggalan gitu ya. Tapi biasanya ya sih, itu bagian penting sih, identitas kalau mau kemana-mana tuh ya. Soalnya itu jadi tanda pengenal kita gitu ya, kalau mau pergi, apalagi kalau keluar kota dan lain sebagainya. Oh, penting banget tuh identitas gitu ya. Dompet beserta isinya juga tuh, ada ATM, lain sebagainya ya. Kirim salam buat Boy BCL dan Abah Kismin, Ibu Supriyati, Pak Onoy, buat semua pendengar RRI Bogor aja. Semoga pada sehat. Lagunya Menyulam Kain Rapuh buat kru, selamat bertugas. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi ada assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor. Bang Jack di Bojongsari di Hobah ah katanya ya. Kalau barang yang harus dibawa HP dan uang tentunya. Yang lainnya mah nyusul deh. Kalau ada tolong di play Mata Air Cinta dari WGZ. Kirim salam buat Kang Wahyu Cipicung, Kang Handra Walumi di Ciomas, dan juga yang ada di Cibubur ya. Salam kenal dari Bang Jack. Semoga sehat selalu. Oh ya, bahagia. Bil khususnya buat yang lagi siaran juga all crew. Makasih info cuaca panas full gitu ya. Pokoknya dompet sama HP, uang sama HP itu yang gak boleh ketinggalan. Yang lain menyusul aja gitu ya, gak terlalu urgen-urgen banget gitu ya. Yang penting uang sama handphone ya, kalau mau kemana-mana tuh ya. Oke, siap. Baik, nanti kita coba carikan lagunya Maggie Z, Air Mata Cinta. Siap ya. Lanjut lagi, kali ini ada Pro Dangdut dari Nas JPS di Pelabuhan Ratu ya. Wah, luar biasa. Bagaimana penerimaan siaran kami di Pelabuhan Ratu? Semoga oke-oke aja ya, gak ada masalah apapun ya. Pergi kemanapun uang pastinya, KTP ya, HP, makasih katanya ya. Request pasrah Muhsin Alatas katanya begitu ya. HP, uang, kemudian KTP tuh yang biasanya wajib, nggak boleh ketinggalan. Ada lagi juga tadi yang komentarnya obat kagak, yang punya kondisi kesehatan tertentu sih biasanya obat tuh jangan sampai terlupakan juga gitu ya. Apalagi terikat waktu, harus minum obatnya jam sekian, sekian, sekian. Itu tuh wajib banget, jangan sampai ketinggalan tuh ya. Oke, baik. Nanti kita coba carikan lagunya untuk yang sudah rekomendasi, semoga bisa terputar semua. Untuk yang tadi ganti, nanti kita sesuaikan. Yang kalau nggak ada lagunya, nggak apa-apa
apa ya, nanti kita gantiin dengan lagu dari penyanyi yang sama, ataupun penyanyinya udah keluar tadi, mungkin kita ganti dengan lagu lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita sapa-sapa lagi. Dan yang belum kirim komentarnya, sok mangga ya, barang wajib apa yang harus selalu dibawa, itu yang gak boleh ketinggalan tuh ya. Sok mangga komentarnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Prodangdut RRI Bogor.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, kita bacakan kembali untuk beberapa tensi yang masuk. Ada Selamat Siang Pro Dangdut, siang juga lagunya Mau Mawar Berduri. Selamat bertugas buat Bahagia Sampai Tuntas dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Siap ya. Lanjut lagi, ada bawa apa saja yang penting, apa nih, barang Marisa katanya ya. Bisa begitu ya. Lanjut lagi, ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Ada Security Jiwan ya. Salam buat yang dengerin Pro Dangdut siang hari ini, dan salam juga untuk security yang lagi pada bertugas hari ini ya. Tidak lupa juga sama yang lagi siaran, sehat selalu. Kalau boleh lagunya Debu-debu Jalanan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, siap. Nanti kalau masih sempat lagunya kita mainkan ya di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini dari siapa nih? Bang Jack di Bojongsari ya. Oke, tadi sudah kita bacakan ya. Namun lagunya kayaknya belum sempat bisa ada hadir kan, gak masuk di playlist kali ini. Jadi hampura pisan. Gak apa-apa ya, nanti kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Oke, mungkin lagu berikutnya akan jadi lagu penutup. Jadi yang gak sempat untuk keputar lagunya, mohon maaf banget ya. Nanti mungkin di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan komentarnya di kesempatan kali ini ya. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RI Bogor. Gelagah biasa harus pamit urus suara dari yang dengar Anda. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi buranto sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di Bogor dan sekitarnya. Senang sekali di hari ini, sore hari ini ya. Saya menemani Anda hingga menjelang pukul 20 nanti di rangkaian Bogor. Sore ini hari Senin 6 Juli 2026. Kita awali informasi dari dunia UMKM yang akan hadir hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Selepas itu warta berita di seputar Jawa Barat akan hadir di lintas Jabar. Kemudian juga sajian Bogor sore ini masih akan terus kami lanjutkan ya, dengan komposisi lagu-lagu pilihan dan juga sejumlah informasi menarik yang akan hadir hingga menjelang pukul 19 nanti. Nah, selepas warta berita Pro 3, kami hadirkan juga mimbar agama Konghucu yang akan menjadi penutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini. Pastikan terus bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor.

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sajian Bogor sore ini pendengar, informasi dari Kota Bogor ya. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Di tengah tantangan perekonomian, upaya tersebut disampaikan ya oleh Wali Kota Bogor Didi Rahim saat menjadi narasumber dalam kegiatan podcast bertajuk Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bersama Koperasi, di mana acara ini digelar dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kota Bogor. Wali Kota Bogor menyatakan bahwa koperasi ini memiliki peran strategis dalam sebagai wadah pemberdayaan masyarakat sekaligus juga penguatan usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM. Menurut Wali Kota, keberadaan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi sarana menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga ia menambahkan bahwa transformasi koperasi ini harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat. Ya. Ia menilai kehadiran program Koperasi Merah Putih menjadi peluang baru dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, juga sekaligus memperluas manfaat koperasi bagi masyarakat.

0: Saya perhatiin kok jualannya makin rame ya sekarang. Rahasianya apa?
1: Digital dong, Teh. Saya promosi produk di media sosial, terus pakai pembayaran non-tunai. Pelanggan jadi lebih gampang belanja.
0: Wah, jadi nggak perlu nunggu orang datang ke toko ya?
1: Iya, pesanan malah banyak dari luar kota. Ternyata, sistem digital itu nggak sesulit yang dibayangin kok.
0: Wah, keren. Kayaknya saya juga harus mulai coba nih. Nanti ajarin ya, Neng.
2: Saatnya UMKM naik kelas. Ekonomi digital membuka jalan bagi UMKM berkembang, transaksi lebih aman, dan pasar semakin luas.

0: Kilas Berita.
1: Kilas Berita kembali hadir bersama Anda pendengar. KPK mendalami temuan 55 kg logam platinum di mobil Bupati Langkat Syah Alfandi saat ditangkap operasi tangkap tangan, di mana penyidik akan menelusuri asal-usul serta dugaan keterkaitan logam tersebut dengan perkara korupsi yang sedang disidik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik akan mengkaji alasan platinum itu berada dalam penguasaan Syah Alfandi. Menurutnya penyidik juga mendalami kemungkinan logam tersebut merupakan pemberian dari pihak lain. Penyidik akan menelusuri motif maupun tujuan apabila platinum tersebut terbukti berasal dari pihak tertentu. Selain itu, keaslian logam tersebut juga akan diperiksa dan dengan melibatkan tenaga ahli. Selain platinum, dalam OTT tersebut, KPK juga menyita uang senilai 100 juta rupiah dan juga menyita berbagai mata uang asing senilai 1,22 miliar rupiah. Selain itu juga penyidik memblokir dua rekening Alfandi senilai 2,27 miliar serta menyita BBE dan sejumlah dokumen. Sebelumnya KPK menetapkan Syah Alfandi sebagai tersangka penerima suap bersama Yakub Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka pemberi suap. Mereka terseret dugaan korupsi proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat. Dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Alfandi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Demikian kilas berita.

Kabupaten Bogor sore ini ya, kita masih ada informasi terkait UMKM di mana Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026 pengemudi ojek online atau roda 2 diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Nah, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital. Nah, penetapan ini sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi maksimal sebesar 8% bagi platform layanan transportasi penumpang roda 2. Nah, dengan status ini, para pengemudi ojol akan memperoleh perlakuan yang sama dengan

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang banyak banget orang-orang yang sukses dengan usaha kecil-kecilan loh.
1: Serius? Aku malah masih ragu. Takut nggak cukup modal.

0: itu gak bisa bersaing.
1: Tenang, memulai usaha itu gak harus besar dari awal. Yang penting, kamu punya ide dan niat yang kuat. Coba aja mulai dari hal yang kamu suka.
0: Misalnya, kayak gimana?
1: Misalnya, kamu kan suka masak tuh. Bisa mulai usaha makanan kecil. Atau kalau suka kerajinan tangan, coba deh jual produk handmade. Modalnya gak harus besar kan?
0: Jadi, langkah pertama itu cuma mulai aja ya? Gak perlu takut gagal?
1: Betul. Kalau kamu tekun dan terus belajar, pasti bisa kok. Dan yang penting, sekarang banyak banget program pemerintah yang bantu UMKM loh.
0: Kalau gitu jadi makin semangat nih. Aku coba deh mulai usaha kecil-kecilan.
1: Yuk, bareng-bareng ya, aku join. Ingat, usaha itu gak cuma soal cari untung, tapi juga memberi manfaat buat banyak orang. Iya gak?

Ini di sajian Bogor sore ini kita masih hadirkan pendengar masih terkait UMKM, di mana Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU dan MUI ya perkuat kolaborasi untuk mengawasi kemitraan ataupun mengawal kemitraan UMKM ya, serta mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor syariah. Kerjasama ini difokuskan pada penguatan edukasi, advokasi, penelitian, perlindungan pelaku usaha serta pengawasan kemitraan antara UMKM dan juga pelaku usaha besar. Nah, nota MOU ini ditandatangani Ketua KPPU M. Pasyurullah Asa dan Ketua MUI Anwar Iskandar dalam rangkaian muzakarah hukum nasional dan juga apresiasi penegakan hukum sahabat duafa dan fakir miskin yang mencari keadilan yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum MUI. Nah, melalui kerjasama ini, KPPU dan juga MUI sepakat memperkuat internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, advokasi, penelitian, pengembangan, serta perlindungan terhadap kemitraan UMKM.

kali kita cukupkan informasi-informasi terkait dengan UMKM yang hadir di kesempatan sore hari ini, dan saatnya kami bergabung dengan RRI Bandung untuk menghadirkan Lintas Jabar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lantas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jadi saya sebagai wali kota membatasi diri tidak masuk dalam kesepakatan bisnisnya, tapi saya hanya memastikan bahwa semua kesepakatan bisnis bisa memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang ada. Oh iya, jadi gini, memang kalau masalah waktunya kita kan pastikan bulan Juli ini semua harus sudah selesai. Dua minggu sejak kita penentuan.
1: Pendengar, itulah Poka-Poka Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, gerakan mahasiswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk membentuk generasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
3: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih.
4: Gerakan siswa anti nyampah dinilai menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pengurus Dewan Pendidikan Kota Cirebon, Dr. Andes Iskandar, MPD, mengatakan bahwa persoalan sampah tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter masyarakat sejak usia sekolah. Ia menilai perubahan perilaku harus dimulai dari generasi muda agar kebiasaan buruk tersebut tidak terus terulang. Karena itu, menurutnya perubahan perilaku harus dimulai dari lingkungan pendidikan yang memiliki peran besar membentuk karakter siswa. Ia menegaskan bahwa generasi anti nyampah adalah generasi yang memiliki disiplin dan bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri.
3: Karakter bersih, Indonesia bersih. Kalau karakter siswanya bersih, insya Allah Indonesia akan bersih. Ciri-cirinya kalau sukses, Indonesia pasti bersih. Kemudian langkah kecil dari siswa itu dampak besar bagi lingkungan Indonesia. Langkah kecil dari siswa itu tadi, gerakan anti nyampah, itu dampaknya besar bagi lingkungan Indonesia. Terakhir, sekolah keren tanpa sampah, siswa hebat anti nyampah.
4: Ia mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membawa kembali sampah pribadi apabila belum menemukan tempat sampah. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menyimpan bungkus makanan di saku hingga menemukan tempat sampah merupakan bentuk tanggung jawab yang harus ditanamkan sejak dini. Pihaknya optimis gerakan tersebut dapat menciptakan perubahan besar apabila diterapkan secara konsisten di sekolah-sekolah. Aura Aulia laporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelompok difabel Lemah Abang Kabupaten Cirebon mengembangkan kafe inklusi sebagai pusat pemasaran produk UMKM. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiyati.
5: Produk itu ingin dipasarkan di halaman kecamatan di sini.
6: Kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon terus mengembangkan pemberdayaan ekonomi anggotanya melalui berbagai usaha produktif. Ketua Kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon, Dading Syarifuddin, mengatakan salah satu program yang sedang dirintis yakni pembangunan kafe inklusi yang menjadi pusat pemasaran produk UMKM dari kelompok difabel di sejumlah desa.
5: Oh, kalau di kecamatan sendiri sekarang lagi merintis usaha UMKM untuk apa, masing-masing desa kan punya UMKM tuh, jadi sulit untuk pemasarannya. Saya tuh berembuk sama Ibu Camat untuk membantu teman-teman yang ada di desa yang punya produk-produk itu pengen dipasarkan di halaman kecamatan di sini tuh. Jadi di sini tuh coba untuk lagi merintis bikin kafe inklusi, jadi masing-masing teman yang punya produk tuh bisa dipasarkan di sini.
6: Dading menambahkan pembangunan kafe inklusi telah dipersiapkan selama sekitar 2 bulan dan direncanakan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Konsep yang diusung juga mengedepankan pengelolaan lingkungan, diantaranya memanfaatkan limbah organik sebagai pakan ikan maupun bahan pupuk organik cair. Ia menjelaskan, modal pembangunan kafe masih berasal dari kas kelompok difabel Desa Lemah Abang dan Desa Tuk yang digabungkan, serta dukungan sejumlah pihak secara pribadi. Kedepan, pihaknya berencana mengusulkan bantuan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan agar pengembangan usaha bersama tersebut dapat berjalan lebih optimal. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, itinerary ataupun rencana perjalanan terencana dinilai dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan berkunjung ke Cirebon. Laporannya disampaikan reporter Rena Safira.
7: Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali.
8: Penyusunan itinerary atau rencana perjalanan menjadi bagian penting menciptakan perjalanan wisata yang efektif, nyaman, dan sesuai kebutuhan wisatawan. Perencanaan tersebut membantu wisatawan menikmati berbagai destinasi tanpa kehilangan banyak waktu selama perjalanan. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Ariestia, mengatakan penyusunan itinerary selalu diawali pemetaan kebutuhan wisatawan. Menurutnya, pemilihan destinasi dilakukan berdasarkan minat serta waktu kunjungan yang dimiliki pelanggan.
7: Kami membiasakan selalu berkomunikasi dengan calon customer kami itu untuk mapping destinasinya dulu. Mapping destinasi, destinasi mana yang akan dipilih, karena memang Cirebon banyak sekali ya, dari mulai budaya, sejarah, kuliner, wisata alam. Jadi kita dealingnya dealing untuk destinasi kemana dulu, baru setelah itu kita buatkan destinasi yang terpilih itu menjadi sebuah satu itinerary yang dalam satu hari ini bisa terkunjungi.
8: Ia menjelaskan paket wisata dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan tanpa mengurangi efektivitas jadwal perjalanan. Destinasi budaya, sejarah, kuliner maupun wisata alam dikombinasikan menjadi perjalanan yang efisien dan nyaman. Menurutnya, pengaturan waktu yang baik membuat wisatawan memperoleh pengalaman lebih maksimal selama berada di Cirebon. Penyedia jasa perjalanan juga mempertimbangkan jarak, waktu tempuh, serta kenyamanan dalam setiap rencana perjalanan. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut laporan Yopri Haryadi.
9: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB.
10: Persoalan keamanan pangan menjadi isu utama dalam pelepasan kuliah kerja nyata tematik KKNT IPB University ke-49 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelepasan 3.900 mahasiswa semester 7 pada Sabtu pagi 4 Juli 2026 itu pun menjadi bagian dalam praktek keilmuan di tengah masyarakat, mulai dari pengelolaan ternak, mitigasi lingkungan, agroindustri, dan gizi masyarakat sesuai fakultas masing-masing. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar, mengungkapkan dari data WHO, 1 dari 10 orang di dunia mengalami penyakit karena makanan, yang artinya jika diturunkan di tingkat nasional di Indonesia dari 290 juta jadi 29 juta mengalami masalah kesehatan yang penyebabnya adalah makanan. Persoalan itu pun tidak lepas dari permasalahan global dan regional, bagaimana makanan tersebut di tingkat hulu hingga ke hilirnya, dan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 229 triliun rupiah per tahunnya.
11: Penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, kemudian secara nasional, kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik, khususnya keamanan pangan. Karena data tadi, di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi, prinsip, filosofi, dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman.
10: PLH Rektor IPB University Dr. Hetty Mulyati menambahkan, program KKNT tersebut meliputi lintas kampus PTNBH di Indonesia yang fokus dalam bidang keamanan pangan dengan menerjunkan 503 mahasiswa kolaborasi gabungan dari IPB University, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Mataram.
9: Pada KKN ini agak istimewa ya, karena kami sesuai dengan tahun ini IPB adalah global engagement, sehingga di KKNT ini kami juga mengirimkan mahasiswa ke dua negara, yaitu Malaysia dan Thailand ya, dan ke daerah-daerah yang lain. Tapi tahun ini baru kami mengirimkan satu lagi Timor Leste ya, satu lagi Timor Leste juga ada. Nah, mudah-mudahan nanti dengan KKN di daerah dan KKN internasional, keberadaan IPB ini memberikan manfaat ya, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia tapi di masyarakat sekitar, khususnya di Global South.
10: Dalam KKNT tematik kali ini juga mengirimkan 200 delegasi dari IPB University ke 3 negara Asia Tenggara, yakni Timor Leste, Thailand, dan Malaysia, dan menjadi KKNT internasional yang akan berlangsung pada periode Juli hingga Agustus 2026 yang menjadi program strategis tidak hanya berskala nasional namun juga global.
1: Berita lainnya pendengar, ketahanan dan juga keamanan pangan di Bogor untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan dan juga makanan menjadi barang adiktif berbahaya. Berikut wawancara reporter Yofri Haryadi dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan BPOM RI Prof. Taruna Ikrar.
12: Prof, isu keamanan pangan global ini seperti apa sih sampai harus dikirim nih sama masih KKN ke Thailand, terus kemudian ke Malaysia dan ke Timor Leste ini?
11: Iya, kita tahu bahwa baik secara nasional maupun internasional, Bu Rektor sini dong. Nah, itu sangat penting karena menurut data yang dari WHO bahwa 1 di antara 10 orang di dunia mengalami keracunan atau penyakit karena pangan atau makanan. Nah, kalau kita urutkan di Indonesia, berarti dari 290 juta berarti 29 juta setiap tahun mengalami gangguan atau masalah kesehatan karena makanan. Ini sangat besar dan penyebabnya tentu macam-macam, baik secara global maupun secara nasional. Nah, oleh karena itu kan pertanyaannya untuk berhubungan kenapa disiapin untuk KKN internasional, nanti mungkin Ibu Rektor yang akan lanjutkan, tapi Badan POM sangat mendukung inisiatif itu. Nah, kemudian secara nasional kita menginginkan bahwa kenapa kita perlukan ada KKN tematik khususnya keamanan pangan, karena data tadi di Indonesia saja kita mengalami kerugian hampir 229 triliun setiap tahun karena persoalan makanan ini besar sekali. Jadi dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dan yang lebih penting lagi prinsip filosofi dan tanggung jawabnya Badan POM, kita punya komitmen bukan pangan kalau tidak aman. Satu orang aja kita tidak ingin terjadi keracunan. Nah, dengan konteks itu maka manifestasinya kan ada 4 minimal. Pertama, tentu kita perlu sumber daya manusia atau kader yang bisa memberikan penjelasan ke masyarakat supaya edukasinya bisa berjalan, sehingga KKN tematik keamanan pangan sangat penting. Nah, yang kedua tentu kita perlu sumber produksinya, berarti cara pembuatan pangan, olahannya
12: sampai pertaniannya juga
11: itu harus kita kendalikan. Cara kendaliinnya itu kan Badan POM yang punya tugas untuk itu. Nah, tapi Badan POM dengan sendirinya, kalau sendiri aja bekerja, tentu tidak maksimal. Kita butuh kader-kader dari mahasiswa. Nah, kemudian yang ketiga, tentu sumber makanan yang diolah. Kan ada beberapa produk-produk, misalnya apakah produk laut atau produk pangan yang dari hutan atau yang dari pertanian dan sebagainya, kan masing-masing ada proses-prosesnya yang berbeda-beda. Nah, tentu kalau diproses dengan baik sesuai dengan apa adanya maka menghasilkan. Contoh misalnya sagu. Sagu kan beda prosesnya dengan beras. Beras juga beda dengan jagung. Iya kan? Nah, itu item-item itu akan menjadi penjelasan. Nah, yang paling terakhir adalah proses pencegahan dan mitigasi yang hubungannya dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Contoh misalnya ada yang diare, ada karena mungkin ada E. coli di situ, kemudian ada yang disenteria, atau ada yang keracunan alfa toksin dan sebagainya. Adik-adik kita ini akan diberikan pengetahuan bagaimana memitigasi, mengetahui. Itu kan bisa dari gejalanya, bisa dari sumbernya dan sebagainya. Dari empat faktor itu saya kira KKN tematik keamanan pangan itu sangat penting, dan ini sudah bahkan menjadi bagian dari kredit yang sudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kesimpulannya sangat luar biasa, KKN kali ini, kuliah kerja nyata ini, mudah-mudahan dari IPB kita bisa memperlihatkan secara nasional sebagai contoh, dan akan diikuti oleh kampus-kampus yang lainnya. Saya kira itu.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pendengar, sebanyak 8 rute dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara. Seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026 ini. Atep Burhanuddin melaporkan.
13: Sebanyak 8 destinasi dipastikan akan kembali dilayani melalui Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut pada tahun 2026. 8 rute yang telah diproyeksikan yakni Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, dan Pekanbaru. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan urusan operasional penerbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung telah memperoleh informasi mengenai sejumlah rute yang akan dibuka saat Bandara Husein kembali beroperasi. Selain menyiapkan layanan penerbangan, pemerintah Kota Bandung juga terus mempercepat berbagai persiapan infrastruktur pendukung di luar kawasan bandara. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh fasilitas penunjang telah siap ketika beroperasi Bandara Husein Sastra Negara kembali dibuka. Farhan menjelaskan, pemerintah pusat telah memiliki kesepahaman terkait rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara pada rentang Juli hingga September 2026. Meski demikian, keputusan resmi mengenai waktu pembukaan masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat. Ia pun menanti keputusan tersebut, pemerintah Kota Bandung fokus menuntaskan berbagai pekerjaan fisik di sekitar kawasan bandara. Persiapan yang dilakukan meliputi perbaikan jalan, pembenahan drainase, pemangkasan pohon, pemasangan dan perbaikan penerangan jalan umum atau PJU hingga pembaruan marka jalan.
2: Tahapan perhitungan bisnis, kalau dari pemerintah kan yang paling penting, apapun keputusan bisnis yang diambil sesuai dengan regulasi. Jadi saya sebagai wali kota membatasi diri tidak masuk dalam kesepakatan bisnisnya, tapi saya hanya memastikan bahwa semua kesepakatan bisnis bisa memenuhi ketentuan-ketentuan regulasi yang ada. Oh ya, jadi gini, memang kalau masalah waktunya kita kan pastikan bulan Juli ini semua harus sudah selesai. Dua minggu sejak kita penentuan.
13: Menurut Farhan, sebagian besar pekerjaan infrastruktur telah selesai dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, terutama terkait sistem parkir dan pengaturan transportasi di kawasan Bandara Husein Sastra Negara. Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, pemerintah Kota Bandung berharap pengoperasian kembali Bandara Husein Sastra Negara dapat berjalan lancar dan mampu meningkatkan konektivitas Kota Bandung dengan berbagai daerah di Indonesia.
1: Berita lainnya, pendengar, guna mengantisipasi kekeringan, Danru Dalop BPBD Cianjur menyiapkan suplai air bersih bagi masyarakat yang mengalami kekeringan. Yan Sofian menurunkan laporannya.
14: Musim kemarau di tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur akan mempersiapkan tangki air bersih untuk bantuan warga yang kekeringan. Oleh karena itu, menurut Danru Dalop BPBD Cianjur Suherman, mulai ada panas sering terjadi kekeringan.
15: Sumber air yang ada di lingkungan masyarakat ini suka terjadi kering, sedikitlah tidak memenuhi kebutuhan pengairan sehari-hari untuk masyarakat, terutama air bersih.
14: Ia pun menambahkan, setiap tahun BPBD Cianjur mensuplai air bersih untuk warga yang kekeringan dan memerlukan air yang bersih. Sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Cianjur untuk air bersih bisa terpenuhi terutama di musim kemarau. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita simak catatan dari reporter Ruslan Effendi yang akan melaporkan terkait dengan masa libur sekolah 2026. Di Castello dan juga Syariah Tersubang menawarkan wisata edukasi bagi keluarga dengan program Smart Adventure Camp yang bertujuan untuk meramaikan kunjungan wisatawan.
16: Libur sekolah 2026 dimanfaatkan dua destinasi unggulan di Kabupaten Subang untuk menarik wisatawan keluarga. Flora Wisata Bunga de Castello dan Syariah Ter Hotel and Resort sama-sama membuka paket wisata edukasi. Di Flora Wisata de Castello, anak-anak diajak mengenal alam terbuka melalui aktivitas edukasi. Menurut Divisi Marketing Flora Wisata de Castello, Agus Arif Muhammad, paket ini tidak hanya memberi pengalaman baru, tetapi juga berdampak positif bagi perkembangan anak.
17: Target pasarnya itu keluarga, family, gitu kan, ibu-ibu. Nah, alhamdulillah berhubung sekarang liburan sekolah, mungkin masuk ke market pasar kita, ada berbagai wahana, terus kita juga punya spot foto, terus view pemandangan juga kita punya. Jadi salah satu alasan mereka buat destinasi ke Castello.
16: Sementara itu, Syariah Ter Hotel and Resort menyiapkan program tahunan Smart Adventure Camp selama libur sekolah. Peserta menginap 3 hari 2 malam. Hal itu disampaikan Direktur Sales Syariah Ter Hotel and Resort Dian kepada RRI. Peserta menginap 3 hari 2 malam di camper van dengan fasilitas khusus yang mendukung kegiatan.
17: Untuk program edukasi, kami setiap tahun ada program yang namanya Smart Adventure Kid Camper. Itu kita adakan program itu selama 3 hari 2 malam. Kebetulan program ini besok kita mulai rencana, Pak. Besok rencana sih, bukan rencana ya, sudah fix. Karena kan angin, Pak. Nah, Ciangis, dari Ciangin ke sana mereka membajak sawah.
16: Selain program camp, manajemen Syariah Ter juga menawarkan paket penginapan kamar hotel seharga 1,2 juta rupiah dan bungalow 2 juta rupiah, termasuk tiket area rekreasi. Paket khusus ini terbukti meningkatkan okupansi hotel dan kunjungan ke area rekreasi Syariah Ter selama libur sekolah 2026.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Sibina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Dengan kembali mengikuti siaran dari Prawasatro Bogor, masih di rangkaian Bogor Sore ini. Selepas tadi kita hadirkan informasi-informasi di seputar Jawa Barat yang hadir dalam Lintas Jabar, kembali komposisi lagu-lagu pilihan akan saya hadirkan menemani Anda pendengar di kesempatan sore hingga malam hari nanti ya. Dan untuk Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari Pro 1 RI Bogor yang punya informasi-informasi menarik yang bisa disampaikan kepada pendengar lain juga, mangga silakan di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0 0, atau juga mungkin Anda mempunyai keluhan, aduan ataupun apa saja ya terkait dengan pelayanan publik, mangga silakan Anda bisa berbagi informasi, berbagi aduan Anda di nomor WhatsApp kami. Kapan saja aduan dari Anda akan kami terima, akan kami buka 24 jam. Untuk varian aduannya, nama, alamat Anda, kemudian keluhan ataupun aduan Anda, nah sampaikan ke nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 2 0 0, jadi sertakan juga foto dan juga video untuk melengkapi data aduan Anda. Nanti untuk aduan ataupun juga keluhan dari Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban dan juga tanggapan dan juga tindakan ya dari pihak-pihak terkait terhadap laporan ataupun juga aduan Anda dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebenarnya masih di Rangkaian Bogor sore ini berdengar, masih terkait dengan ya, hari ini tanggal 6 Juli ditetapkan sebagai hari ayam goreng sedunia, di mana situs kuliner TS Atlas baru saja merilis daftar ayam goreng terbaik yang layak dicoba. Nah, banyak di luar, juicy dalam, chicken ataupun ayam goreng dari Korea Selatan memiliki ciri khas ya, dengan buatan barutan saus yang bikin lah kita heran. Ayam goreng ini menjadi juara pertama ya sebagai ayam goreng terenak di dunia versi TS Atlas. Nah, kemudian juga ada juga versi lain yang menyatakan bahwa salah satunya yang ada di Indonesia juga ini menjadi salah satu 9 di posisi kedua ada karage ya, ayam goreng asal Jepang yang dikenal daging yang lembut dan bumbu meresap. Ukuran yang kecil membuat karage ini pantas untuk disantap. Kemudian juga ada Koleta Bos Whisky yang ayam goreng asal Ukraina yang ada di posisi kedua. Kemudian ayam goreng Indonesia juga ini ada di posisi keempat ya, sebagai ayam goreng terenak di dunia dikarenakan bumbunya yang kaya yang kaya rempah ya, membuat ayam goreng ini memiliki cita rasa tersendiri. Nah, cara pendengar masih terkait dengan ayam goreng terbaik dunia versi TS Atlas, di mana Indonesia dengan ayam goreng khasnya ini ada di posisi keempat. Baik, pendengar, kita masih hadirkan ya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di Ruang Dengar. Ada sekali lagi di rangkaian Bogor sore ini. Hingga menjelang Bogor.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Terima kasih di Sajian Bogor sore ini sekali lagi untuk Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari Proaster Bogor. Mungkin juga punya informasi menarik yang bisa disampaikan untuk pendengar lain juga. Maka di 081 jam 5 kali 4200 ya. Informasi dari Anda tentunya bisa bermanfaat untuk pendengar lain, atau juga mungkin Anda punya keluhan ataupun juga aduan terkait layanan publik ya, seperti jalan berlubang atau juga gangguan listrik atau air, atau juga ada benda barang atau benda orang yang hilang ya. Nah, bisa Anda laporkan di nomor WhatsApp kami ya, silakan kirimkan aduan laporan Anda ke nomor WhatsApp Pro 1 RW Bogor di 081 jam 5 kali 4200. 24 jam kami buka untuk format laporannya, Anda nama, alamat Anda, kemudian juga laporan atau aduan Anda di silakan dilengkapi foto atau juga video, kirimkan ke nomor WhatsApp kami ya. Nah, untuk laporan aduan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait untuk mendapat tanggapan, jawaban, dan juga aksi ya, ataupun juga kelanjutan laporan Anda akan ditindaklanjuti ya oleh pihak-pihak terkait dalam acara Halo RRD yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

masih di rangkaian Bogor sore ini untuk para pecinta sepak bola. Nanti kita masih hadirkan ya dengar bareng antara Spanyol versus Portugal nanti ya, dini hari nanti ya, yang akan disiarkan oleh Pras 1 RRI Bogor. Nah, pendengar, masih terkait dengan Piala Dunia, tampil impresif ya kiper timnas Tanjung Verde, Fu Jinha ya, di Piala Dunia 2026 ini mulai mendapat lirikan dari klub-klub asal Brasil dan juga Arab Saudi. Ada dua klub Brasil, APAE FC dan Atletico Goianiense ya, dilaporkan telah menunjukkan minat untuk merekrut Fu Jinha. Selain itu juga ada dua klub Arab Saudi yang juga dikabarkan ikut memantau situasi sang kiper usai penampilan yang mengesankan di turnamen Piala Dunia 2026. Fu Jinha menjadi salah satu sorotan selama Piala Dunia 2026 berkat serangkaian penyelamatan gemilangnya. Hal ini tentunya membantu Tanjung Verde tampil cukup kompetitif ya menghadapi lawan-lawan kuat seperti Argentina ya di Piala Dunia 2026. Meskipun usianya telah memasuki 40 tahun, performanya dinilai masih berada di level tertinggi sehingga menarik perhatian klub-klub dari luar negeri yang ingin memperkuat posisi penjaga gawang. Hingga kini memang belum ada kesepakatan resmi terkait masa depan Fu Jinha, namun besarnya minat sejumlah klub menunjukkan pengalaman dan kualitas sang kiper masih sangat diminati pada bursa transfer musim ini. Informasi dikutip dari rri.co.id, dan untuk Anda yang ingin juga mengetahui informasi musim lain, Anda bisa mengakses rri.co.id.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Anda masih di Ragaian Bogor sore ini. Berikan kita masih hadirkan sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihan menemani aktivitas yang masih Anda lakukan ya di kesempatan sore hari ini. Pendengar, interaksi manusia dengan hewan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, baik melalui hewan peliharaan, satwa liar atau juga aktivitas peternakan. Nah, di balik hubungan tersebut terdapat resiko penularan penyakit yang dapat berpindah dari hewan ke manusia dan menjadi perhatian dunia. Nah, untuk meningkatkan kesadaran mengenai hal tersebut, dunia memperingati World Genus Day setiap tanggal 6 Juli. Nah, melansir National Today, peringatan ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit zoonosis serta pentingnya langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan manusia dan juga hewan. Nah, menurut National Today, tanggal 6 Juli dipilih untuk mengenang keberhasilan imun asal Prancis Louis Pasteur ya dalam memberikan vaksin rabies pertama pada seorang anak pada 6 Juli 1885, di mana peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam upaya pencegahan penyakit yang ditularkan dari hewan. Nah, zoonosis adalah penyakit yang dapat berpindah antara hewan dan manusia, di mana penularannya dapat terjadi dengan berbagai cara seperti kontak langsung dengan hewan, makanan yang terkontaminasi, atau juga faktor lingkungan tertentu. Nah, World Genosis Day ini juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan ya. Nah, upaya ini seperti vaksinasi, kebersihan lingkungan, dan juga penanganan hewan yang tepat dinilai berperan dalam mengurangi risiko penyebaran penyakit.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih di rangkaian Bogor sore ini sekali untuk Anda yang tengah bergabung bersama siaran dari Pro Satro Bogor bisa berbagi informasi dengan kami ya. Di nomor WhatsApp-nya di 081 5 4201 di fitur live chat RRI Digital, atau juga Anda punya keluhan aduan terkait layanan publik atau juga orang hilang, barang hilang, maka Anda bisa laporkan aduan Anda, keluhan Anda di nomor WhatsApp kami 081 5 4201. Laporan aduan Anda kami buka 24 jam. Untuk formatnya, nama, alamatnya, alamat Anda, aduan Anda seperti apa, kirimkan juga foto atau videonya. Nah, Anda bisa sampaikan ke nomor WhatsApp Pro Satro Bogor, dan untuk keluhan atau aduan dari Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya, untuk memberikan jawaban, respon atau juga tindak lanjut langkah berikutnya dalam acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.

Sekitar kami informasikan juga waktu kemandang ajian maghrib untuk hari ini pendengar, Senin 6 Juli 2026 pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami hadirkan juga sajian lagu religi Islam dan juga

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia berzikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih bersama siaran dari Prastar Bogor. Mereka karena informasi dan inspirasi masih kita terus kami hadirkan pendengar. Tentunya kemasih lagu-lagu pilihan menemani Anda yang masih bersama siaran dari Prastar Bogor hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 19 kami hadirkan juga informasi terkait warta berita ya, hasil liputan reporter RRI dalam warta berita yang disiarkan oleh Pro3 RRI di Jakarta. Untuk Anda sekali lagi yang tengah bersama siaran dari Prastar Bogor ya, yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas, mudah-mudahan terhibur ya, dapat menjadi teman aktivitas Anda yang tengah menikmati suasana istirahat juga, selamat beristirahat ya. Yang ingin juga berbagi informasi bangga pendengar, Anda bisa berbagi informasi dengan kami di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia.

Masih di Rengen Bogor sore ini, pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan sejumlah jaringan bergerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik ya untuk registrasi pelanggan baru. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah seperti dikutip di rri.co.id. Nah, kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik atau pass recognition ini telah dimulai pada 1 Juli 2026 dengan telah diberlakukan kebijakan ini. Pihaknya meminta seluruh operator seluler untuk mematuhi aturan tersebut. Pihaknya telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga telah meminta Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menutup validasi nomor seluler menggunakan NIK. Ya. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, maka registrasi telepon seluler tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau juga NIK dan juga nomor kartu keluarga. Nah, registrasi biometrik bukan sekedar perubahan prosedur administrasi, namun hal ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna seluler di Indonesia.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Rangkaian Bogor sore ini berdengar nanti pukul 19 ya, KHP akan bergabung dengan Pro 3 Radio di Jakarta menghadirkan warta berita. Dan untuk sekali lagi yang punya informasi aduan keluhan Anda bisa disampaikan ke nomor WhatsApp kami di 0815 4200 ya, seperti aduan misalnya jalan berlubang atau juga ada gangguan listrik PAM atau juga mungkin orang hilang, barang hilang. Nah, bisa sampaikan di nomor WhatsApp Pro 1 Bogor dengan format nama, alamat, aduan Anda disertai foto atau video, kirimkan di nomor WhatsApp Pro 1, 24 jam kami buka. Aduan dari Anda, keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RD yang ada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Baik pendengar, saat lagi kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta menyampaikan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu jadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk, kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya. Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman negara-negara ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dengan kita hadirkan zaman terakhir untuk rangkaian Bogor sore ini, yaitu mimbar agama Konghucu ya, yang menjadi penutup kebersamaan kita dengan tema tak akan terganti. Sekaligus saya pamit dari ruang dekat Anda, telah menemani Anda dari mulai pukul 15 waktu Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Saya hadir jam 20 sampai dengan 22 di Bogor malam ini, besok ya. Dan nanti ada rekan Nasrul Alwi yang akan melanjutkan tugas di rangkaian Bogor malam ini.

bersyukur dan para pencium terkasih, terimalah salam kebajikan, hanya kebajikan berkenan Tuhan. Kembali ke Tungkai Sanjay, kita kembali bersama saya Jason Andri Harsono dalam

0: Selamat malam pendengar RI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik, tungguan.
1: Sian yui
0: santai. Pendengar RI Pro 1 Bogor, para tolkin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Para tajin, terima kasih. Mari sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto. Selamat malam
1: Jason.
0: Ya.
1: Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wai Ito Tung Tian
0: Sian Yuita
1: San Chai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simple, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak, Jess?
0: Iya,
1: betul. Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
1: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya? Untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang Kungce, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah,
0: ya,
1: tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang Kungce dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
1: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kukuh, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus ya menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jasan. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri.

0: tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus. Dan dia juga berani mengakui akan kekurangan. Dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga. Itu bila seorang pemimpin, kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini. Baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya. Kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah. Kalau hanya benar menurut kita, ya, ya, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
1: keluarga dan diri kita juga.
0: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
1: Ya.
0: Karena apa? Ya, mohon maaf. Waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
1: Ya.
0: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digubu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau kalau di dalam kehidupan itu jasa siap. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan? Itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya, hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan.

0: Apa? Dalam hal kita
1: ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan itu aja kan juga dalam artian nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya, kita harus berani mengutarakan bahwasanya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini, Jasa.
0: Biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan itu salah dan sangat jarang deh. Tapi tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan untuk dirinya untuk diri kita juga itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita ya.
1: Terutama
0: dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain itulah yang harus kita koreksi
1: yang itu itulah karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunci itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan tapi sebuah
0: peringatan
1: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cinca, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu namanya salah, kita dibuat salah itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah. Kita sudah dibilang itu salah, itu nggak tepat. Tapi ya, bagaimana caranya kita ini selalu membuat sebuah alibi.
0: Alibi, kebenarannya.
1: Iya, membuat sebuah kebenaran. Agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
0: Padahal dari situ pun ada dampak.
1: Iya, betul.
0: Dampak yang berarti kita hanya mau melihat hasil. Tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek.
1: Iya. Ya,
0: mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa.
1: Lebih bisa.
0: Lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri juga,
1: menutup diri
0: untuk menambah pengetahuan,
1: menambah pengetahuan gitu.
0: Karena dia tidak belajar gitu.
1: Betul jasa. Terus yang kedua hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar.
0: Ya. Sudah tahu bahwasanya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga menjadi sebuah pesan bagi kita, janganlah. Kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
1: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
0: Iya.
1: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
0: Iya.
1: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
0: Buat salah sendiri.
1: Nah, itu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
0: Iya, terulang lagi.
1: Terulang lagi.
0: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu kan juga kerugian bagi kita juga,
1: ya.
0: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
1: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
0: awal dari
1: awal atau keberhasilan yang ditunda.
0: Iya, betul. Makanya, tapi kan enggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasanya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi. Dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
1: akan sulit dilakukan.
0: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
1: Apalagi mencari kami hitam.
0: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi, kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
1: Iya, walaupun diawali dengan ketidaksepakatan.
0: Betul.
1: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan. Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu
0: untuk kebersamaan.
1: Nggak jadi masalah ya, namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sesuatu yang terbaik. Kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
0: Betul.
1: Dan itulah koreksi yang paling baik.
0: Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. sakit.
1: Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, ya, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan, agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya, karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
1: Iya, ya, betul.
0: Ya, apalagi ayat tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
1: benar-benar
0: kesalahan.
1: Iya, berarti bersalah tetapi tidak mau menyadari. Itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
1: betul
0: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
1: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
1: ya jangan memaksakan.
0: Ya, cukup ya, gitu. Sebenarnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
1: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
1: Iya, betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan etikat yang baik, tapi akhir-akhir ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kunce bilang bahwasanya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kunce mengajarkan kepada kita Jason bahwasanya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
1: Koreksi bukannya berarti pada saat kita salah.
0: Betul.
1: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan
0: kegiatan-kegiatan
1: sesuatu hal.
0: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
1: Nah, itu yang
0: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati.
1: Harus hati-hati.
0: Mengutarakan apalagi zamanan anak-anak
1: sekarang, ya
0: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
1: Betul.
0: Iya. Sekarang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
1: Bisa.
0: Bahwa bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
1: Karena ya kan dalam hal dari segi pengalaman, betul bahwasannya kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya, orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
0: tidak akan masuk. Dan mungkin akan sulit menerima.
1: Ya
0: karena beda zaman,
1: karena beda zaman,
0: beda cara. Pendidikan. Ya, mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda.
1: Ya.
0: Karena melihat perkembangan.
1: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dan zaman
1: IT. Makanya kita makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Kalau ada closing statement, silakan.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Kan patokannya itu adalah guru Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi
1: bersalah tapi tidak menyadari diri itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
1: Iya.
0: Para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor. Masih banyak sebenarnya harus kita bincang.
1: Masih banyak.
0: Tapi waktu yang membatasi kita.
1: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Johan atas
1: kerjanya
0: dan mengisi acara Mimbar Agama
1: Lucu. Sama-sama.
0: Salam kebajikan. Fehite Rumpian.
1: Sian Yuita.
0: Sanjaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, menemani Senin malam Anda saudara pendengar ya. Hari ini hari ke-6 di bulan Juli tahun 2026. Setelah hari yang panjangkah di hari Senin ini, awal pekan yang penuh dengan rapat, kemacetan, dan segala cerita yang mungkin belum sempat dibagikan ya. Dan akhirnya kita punya waktu juga untuk menarik nafas, untuk menikmati malam yang lebih tenang semoga ya. Menjadi momen untuk merecharge kembali energi Anda, menyusun semangat barunya, dan tentu saja menemani langkah menuju hari-hari berikutnya. Atau yang kebetulan sama tugasnya, punya jadwal malam seperti saya, kita akan temani dengan rangkaian segmen. Akan ada 4 segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita. Diawali dengan ngobras saudara, ngobrol seputar komunitas, dilanjutkan ragam budaya ya, dimana untuk edisi Senin malam kita akan putarkan koleksi lagu-lagu Cianjuran di Galindeng Pakusarakan. Berikutnya juga hadir segmen reguler yang akan memutarkan kisah-kisah yang berbeda yang tersaji dalam sandiwara radio, dan ditutup dengan Ruang Rindu, komposisi lagu-lagu yang akan mengajak Anda untuk bernostalgia kembali era tahun 80 sampai dengan 90-an yang menjadi format playlist yang nanti kita akan mainkan hingga tengah malam nanti saudara. Oke. Baik, nanti kita akan kembali dengan segmen pembuka untuk ngobras saudara pendengar ya. Seperti apa pembahasan nanti akan kita kenalkan komunitas untuk hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Inilah Bogor malam ini.

selalu punya makna yang istimewa bagi dunia budaya Indonesia. Karena di bulan ini juga masyarakat memperingati Hari Kebaya Nasional ya. Sebuah momentum untuk kembali mengingat bahwa ada warisan budaya yang begitu dekat dengan kehidupan kita, tapi terkadang justru luput dari perhatian. Dan kalau mendengar kata kebaya, mungkin yang langsung terbayang adalah acara wisuda, pernikahan ya, apalagi Hari Kartini ya, ataupun upacara resmi. Padahal jauh sebelum itu, kebaya adalah bagian dari keseharian perempuan Nusantara, digunakan saat bekerja, menerima tamu, menghadiri kegiatan masyarakat, bahkan menjalani aktivitas sehari-hari juga mengenakan pakaian kebaya. Dan menariknya, kebaya bukan hanya soal model pakaian. Di balik setiap helai kain ada cerita tentang perjalanan sejarah, keberagaman budaya hingga identitas bangsa. Dan dari kebaya Kutu Baru yang lekat dengan tradisi Jawa, kebaya Encim yang memperlihatkan akulturasi budaya Tionghoa dan juga Betawi, hingga ragam kebaya dari Bali, Sumatera, Sulawesi, ya, Jawa Barat juga ya, dan berbagai daerah lainnya, semuanya menghadirkan keunikan yang menunjukkan betapa kayanya Indonesia. Dan yang membuat kebaya tetap bertahan hingga hari ini adalah kemampuannya untuk beradaptasi, saudara. Kita semakin sering lihat juga ya, anak-anak muda memadukan kebaya dengan gaya yang lebih modern ya. Dan perubahan cara pandang inilah yang terus diperjuangkan oleh berbagai komunitas pelestari budaya. Salah satunya adalah Komunitas Kebaya Indonesia. Salah satu komunitas kebaya terbesar di tanah air yang aktif mengedukasi masyarakat tentang sejarah, filosofi, dan juga nilai budaya di balik kebaya melalui diskusi. Kemudian ada juga workshop berkain ya, belum lagi dengan event truk show, hingga berbagai kampanye kreatif. Mereka mengajak masyarakat melihat kebaya bukan hanya sebagai busana tradisional, tetapi sebagai identitas budaya yang tetap relevan untuk masa kini. Karena budaya akan terus hidup ketika dikenakan, dipahami, untuk kemudian diwariskan, bukan hanya dikenang begitu ya. Dan ada beberapa komunitas lainnya juga ya, dengan visi dan misi yang serupa begitu, saudara pendengar. Semoga bagi Anda para pecinta kebaya tentu akan lebih banyak input ya, dan hal lain terkait tentang kebaya itu sendiri untuk bisa digali, saudara. Nanti kita akan telusuri kembali beberapa komunitas lainnya untuk terus kami kenalkan di segmen pembuka Ngobras, ngobrol seputar komunitas.

0: Loh, Yasmin, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Dan Alois kali ini I love you always forever, saudara pendengar sedap ya. Koleksi lagu-lagu dengan format yang berbeda tentu menjadi sajian yang bisa Anda ikuti terus setiap malamnya. Tematik memang saudara, berdasar eranya ya. Dan tentu Ruang Rindu menanti untuk Anda mendengarkan komposisi lagu-lagu tersebut saudara. Sementara segmen pertama Ngobras di Bogor malam ini edisi Senin, kita lagi mengulas terkait tentang kebaya saudara. Pernah melihat ratusan perempuan berjalan bersama mengenakan kebaya di ruang publik ya? Ini bukan sedang menghadiri pesta, tapi bukan juga untuk upacara kenegaraan ya. Tapi mereka berjalan sambil tersenyum, menyapa masyarakat dan menunjukkan bahwa budaya itu bisa hadir dengan cara yang mengesankan ya. Dan pemandangan seperti itu sekarang sih udah sering kita jumpai. Dan dibalik gerakannya ada semangat yang jauh lebih besar daripada sekedar mengenakan pakaian tradisional. Karena kebaya ternyata mampu menjadi ruang untuk saling bertemu, berbagi pengalaman, bahkan saling menguatkan juga. Dari berbagai usia, profesi hingga latar belakang, semua dipersatukan oleh kecintaan terhadap budaya Indonesia. Dan semangat itu yang menjadi nafas dari komunitas perempuan berkebaya. Aktif mengkampanyekan menggunakan kebaya melalui parade budaya, kegiatan edukasi hingga berbagai aktivitas publik yang tentu mengajak masyarakat melihat kebaya dari sudut pandang yang lebih dekat. Dan setiap kegiatan mereka juga hampir selalu melibatkan pelaku UMKM, mulai dari pembatik, perajin aksesori, pembuat kain tradisional hingga penjahit kebaya lokal. Jadi ketika seseorang membeli atau mengenakan kebaya, itu sesungguhnya ia pun ikut menghidupkan roda ekonomi masyarakat ya. Di sisi lain hadir juga komunitas Kain Kebaya Indonesia yang membawa misi serupa dari sudut yang berbeda. Mereka memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi kreatif pendengar. Lewat pelatihan usaha, kemudian pengembangan produk kain ya, hingga pendampingan UMKM, mereka juga menunjukkan bahwa budaya tidak hanya berbicara soal masa lalu, tapi mampu membuka peluang masa depan ya. Karena pada akhirnya sehelai kebaya bukan hanya hasil jahitan seorang penjahit, karena dibaliknya juga ada petani kapas, kemudian penenun ya, pembatik, pengrajin hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan dari karya budaya Nusantara. Itulah kenapa kita saat mengenakan kebaya ya, terutama perempuan Indonesia sesungguhnya juga sedang mengenakan begitu banyak cerita sekaligus saudara. Masih ada 15 menit ke depan kebersamaan kita saudara pendengar ya, masih mengulas seputar kebaya. Komposisi lagu-lagu di playlist lain juga masih akan terus menemani Anda di Bogor malam ini.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Ada satu pertanyaan sederhana yang tentu penting untuk kita renungkan, bagaimana sebuah warisan budaya itu bisa tetap hidup di tengah perubahan zaman, pendengar. Dan jawabannya ternyata bukan hanya dengan menyimpannya di museum atau menulisnya juga di buku sejarah, karena warisan budaya akan terus hidup ketika ada orang-orang yang memilih untuk merawatnya, kemudian mengenalkannya kepada generasi baru, terus menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Dan hal itu juga yang dilakukan oleh komunitas Kebaya Indonesia Jejaring Nasional. Bukan hanya satu komunitas, melainkan kolaborasi berbagai komunitas kebaya dari banyak daerah di tanah air ya, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga agar kebaya tetap menjadi identitas bangsa. Mereka menghadirkan seminar, pameran budaya, kemudian pertunjukan seni, hingga kampanye lintas daerah, bahkan lintas negara. Dan semua dilakukan agar semakin banyak masyarakat mengenal keberagaman kebaya Indonesia ya, beserta nilai-nilai yang menyertainya. Dan perjalanan itu juga menjadi bagian dari upaya yang lebih besar, yaitu memperkuat pengakuan kebaya sebagai warisan budaya bersama di kawasan Asia Tenggara. Dan ini adalah langkah yang menunjukkan di mana budaya tidak mengenal batas wilayah administratif ya, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan sejarah, identitas, dan rasa memiliki, saudara. Dan yang paling menggembirakan, ketika semakin banyak generasi muda yang ikut terlibat ya, mereka mengenalkan kebaya melalui media sosial, membuat konten edukasi, kemudian menggelar kelas berkain, hingga menghadirkan desain yang lebih segar tanpa meninggalkan akar tradisinya, saudara. Karena budaya memang harus terus bergerak mengikuti era dan zamannya, tidak kehilangan nilai ketika beradaptasi, namun dengan cara itulah budaya tetap dekat dengan masyarakat, saudara. Dan disitulah makna kebaya yang sesungguhnya, bukan tentang bagaimana dikenakan, tapi bagaimana mampu menyatukan sejarah, kreativitas, dan juga pemberdayaan perempuan, ekonomi masyarakat, hingga rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Itu mungkin yang bisa kami kenalkan dengan beberapa komunitas yang tentu memiliki semangat untuk senantiasa menggelorakan kebanggaan identitas budaya kita melalui kebaya, saudara. Segmen pembuka ngobrol setelah hadir di satu jam pembuka, masih akan hadir segmen-segmen berikutnya. Dan selepas ini kita juga akan bergerak menuju segmen kedua, komposisi lagu-lagu yang nanti kita akan hadirkan khas dari ragam budaya. Dan setiap Senin malam kita akan putarkan koleksi lagu-lagu Cianjuran, saudara, yang akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Reneh Mundingen adalah upacara adat Sunda yang dilakukan apabila terdapat perempuan yang mengandung lebih dari 9 bulan, bahkan sampai 12 bulan dan belum melahirkan. Pada adat ini, perempuan yang hamil tersebut disebut Reneh Mundingen. Perempuan yang hamil ini diibaratkan munding atau kerbau bunting. Tujuan dari upacara adat ini adalah agar perempuan yang hamil tersebut segera melahirkan dengan selamat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ragam budaya koleksi lagu-lagu Cianjuran menyisakan satu lagu terakhir, saudara pendengar, untuk kita mainkan di segmen kedua lanjutan Bogor malam ini, pendengar. Dan beberapa hari terakhir ini ada satu topik yang cukup ramai juga nih menjadi perbincangan di Jawa Barat ya. Bukan mengenai kuliner, destinasi wisata ataupun olahraga, tapi tentang sebuah nama yang selama ini begitu melekat dengan identitas masyarakatnya ya, yaitu Sunda. Jadi nama Sunda diusulkan menjadi nama bagi Provinsi Jawa Barat, yang artinya apabila seluruh tahapan pembahasan serta mekanisme yang berlaku nantinya disetujui, ya bukan tidak mungkin nih nama Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Sunda. Jadi saat ini usulannya masih berada dalam proses dan akan melalui tahapan legislasi sesuai ketentuan ya. Namun dibalik wacana itu, menarik juga untuk melihat bahwa kata Sunda ternyata menyimpan sejarah yang sangat panjang. Jadi para ahli menyebut nama Sunda itu telah dikenal sejak berabad-abad lalu, bahkan tercatat dalam berbagai naskah kuno, dan kata ini juga punya beragam makna bergantung pada bahasa dan zamannya. Dalam bahasa Sangsakerta, kata Sun, S-U-N-D, itu diartikan sebagai cahaya atau sinar yang memancar. Ada juga yang mengkaitkannya dengan sesuatu yang terang, bersih, dan juga indah. Sementara dalam bahasa Kawi, Sunda dimaknai sebagai air ya, sebuah makna yang terasa selaras juga dengan bentang alam Tatar Sunda yang dikenal memiliki pegunungan, mata air, sungai, dan juga tanah yang subur. Sedangkan dalam bahasa Sunda sendiri, kata Sunda sering dikaitkan dengan sesuatu yang baik, menyenangkan, indah, bahkan utama. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini nama Sunda bukan hanya dikenal sebagai identitas wilayah budaya, tapi juga melekat pada bahasa, adat istiadat, kesenian, hingga filosofi hidup masyarakatnya, saudara pendengar ya. Sementara di banyak kajian sejarah, para peneliti pun menjelaskan pembagian wilayah itu berdasarkan penggunaan bahasa Sunda dan bahasa Jawa mulai banyak dikenal pada awal abad ke-19. Jadi saat itu perbedaan bahasa menjadi salah satu cara untuk mengenali kawasan budaya yang ada di Pulau Jawa. Karena itulah ketika nama Sunda kembali menjadi pembahasan hari ini, banyak pihak melihatnya bukan sekedar persoalan nama administratif, namun wacana yang mengingatkan kita pada panjangnya perjalanan sejarah ya, dan juga kekayaan budaya dan identitas masyarakat Sunda yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, saudara pendengar. Tentu saja usulan perubahan nama ini masih akan melalui berbagai tahapan sesuai mekanisme yang berlaku, dan bagaimana keputusan akhirnya kita tunggu bersama sesuai proses yang sedang berjalan. Yang jelas terlepas dari dinamikanya, Sunda akan tetap menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang kaya akan bahasa, seni, tradisi, dan juga nilai-nilai luhur yang terus hidup di tengah masyarakat hingga hari ini, saudara. Dan selepas ini kita juga masih ada dua segmen berikutnya, Sandiwara Radio dan juga Ruang Rindu, saudara pendengar. Sementara ragam budaya kita akhiri dengan koleksi lagu Cianjuran yang satu ini, yang menutup kebersamaan kita di segmen kedua di Bogor malam ini. Tetaplah bersama kami, salam budaya, sampurasun.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Tibalah segmen ketiga kami di Bogor malam ini, saudara pendengar, menghadirkan satu kisah lainnya untuk kembali hadir di ruang dengar Anda. Inilah Sandiwara Radio yang kami putarkan kali ini berjudul Tak Kenal Maka Tak Sayang, produksi dari RRI Ranai. Dan tanpa berlama-lama kami hadirkan, ini dia Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan.
1: Yur, sayur, sayur, sayur. Yang sayur, yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur, sayur.
2: Semangat nyu, manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
3: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
1: Kak Joya, sini, sini, sini. Banyak sayur segar ini loh.
4: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem ini jual sayur.
4: Manisem,
1: ya.
4: Petai ada tak?
1: Ada.
4: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
5: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
4: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
4: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
4: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini, Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu, hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
4: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
4: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
4: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: raya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik saya tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Siapa?
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, awak cari akan luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ada lagu-lagu yang usianya mungkin sudah puluhan tahun, tapi setiap kali kembali diputar, rasanya selalu berhasil untuk membawa kita pulang ya. Pulang pada kenangannya, pada ceritanya, atau mungkin pada seseorang, atau ke versi terbaik diri kita di masa lalu, saudara. Inilah saatnya menikmati kembali deretan koleksi lagu-lagu mancanegara ya, di era tahun 80-an dan juga 90-an, karya yang hingga hari ini tentu tetap hidup ya, lintas generasi, dengan melodi yang akrab serta lirik yang selalu punya tempat di hati penikmatnya, saudara. Selamat menikmati ruang rindu, saudara pendengar, di mana kenangan yang gak pernah benar-benar pergi dan musik selalu menemukan jalannya untuk menyapa kembali, saudara. Saya Nasrullah Alwi masih menemani Anda, saudara, hingga tengah malam nanti kita bersama di ruang

0: bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Ares Free yang merupakan tim asli Mark harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Mancanegara Oldies, saudara pendengar, yang tentu masih menikmati komposisi lagu-lagu era tahun 80 dan juga 90-an ya. Kali ini kita sapa terlebih dahulu untuk Anda yang sudah menyapa di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Tenina Said di ATS yang request lagu Rod Stewart, Sometimes When We Touch ya. Nanti kita mainkan selepas ini. Katanya untuk semua saja yang mendengarkan ya. Sapa buat semua, salam happy untuk Kang Arul, terima kasih, selamat malam. Kemudian Kang Iqbal Tea di Al-Barokah Gadog Tengah Curug Nangka Bogor. Alhamdulillah Kang, Gadog hujan euy adem, minta di play lagu The Power of Love Celine Dion ya. Berbeda jauh dengan kondisi Jalan Pangrango ya. Dengan siang yang cukup menyengat, sorenya juga masih panas, alhasil cuaca juga agak lumayan suasana itu agak gerah-gerah gimana gitu ya. Tapi berbeda jauh dengan kondisi adem di daerah Ciapus ya, karena diguyur hujan katanya. Alhamdulillah. Kirim salam aja untuk pendengar Pro 1 ya, untuk semuanya nih. Spesial buat istri tercinta Nur Halimah beserta A Adika, Teh Siva, Ananda Rizki, Ucu ya, semoga sehat selalu. Untuk yang baca terima kasih, sukses, amin ya. Oke, nanti kita akan segera mainkan. Dan pendengar, ada sebuah fenomena yang lagi diperbincangkan nih, bernama Aphelion ya. Apakah itu? Nanti informasi lengkapnya kita akan segera hadirkan untuk Anda. Sementara dua lagu yang di request segera kita mainkan, salah satunya yang satu ini.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

dimainkan lagu Lionel Richie kali ini, All Night Long, saudara pendengar. Kang Irfan kali ini yang merequest lagu untuk Ruang Rindu, saudara. Memasuki menit ke berapa sekarang ya? Oh, 8, lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung yang baru saja stay tune bersama kami di Bogor malam ini, saudara. Kali ini sebuah hal yang tengah ramai juga diperbincangkan terkait fenomena aphelion ya. Yaitu kondisi saat bumi berada di titik terjauh dari matahari dalam orbitnya. Dan fenomena ini terjadi sekitar sekali setiap tahun, biasanya di awal bulan Juli ya. Dan tahun ini jaraknya mencapai sekitar 152 juta kilometer dari matahari. Sekilas terdengar jauh, tapi para ahli menegaskan bahwa perubahan jarak itu hanya sekitar 3% dan tidak berpengaruh signifikan begitu terhadap cuaca di bumi. BMKG juga menjelaskan bahwa aphelion tidak menyebabkan udara menjadi lebih dingin ya secara langsung. Dan kalau misalkan air-air ini terasa lebih dingin walaupun tampaknya panas ya, itu jawabannya ada di musim kemarau yang sedang berlangsung di Indonesia. Jadi saat ini angin dari benua Australia bertiup ke wilayah Indonesia karena di Australia lagi musim dingin, jadi udara yang dibawa itu menjadi lebih sejuk dan juga kering. Ditambah lagi minimnya awan ya saat kemarau itu membuat panas lebih cepat hilang di malam hari sehingga suhu terasa lebih dingin terutama pada malam dan pagi hari. Jadi dinginnya udara yang dirasakan bukan karena aphelion, melainkan karena pola musim yang memang sedang terjadi setiap tahun ya saudara. Itu dia kabarnya. Baik, yang sudah menanti lagu Saigon Kick dimainkan untuk TFA ya, lagunya ini dia berjudul I Love You, masih di rangkaian koleksi format lagu era tahun 80-90an, koleksi lagu mancanegara oldies untuk hadir di tema kita malam hari ini di segmen Ruang Rindu.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bang Rindu kali ini memainkan lagu Bryan Adams, saudara pendengar, Everything I do it for you, saudara ya. Seperti halnya Halo RRI, kita lakukan untuk mencari solusi bersama ya. Saat Anda memiliki aduan soal pelayanan publik yang belum tersampaikan, atau mungkin kehilangan barang, bahkan menghadapi situasi orang hilang di sekitar Anda, jangan bingung untuk mengabarkan kepada kami, karena ruang yang kami siapkan untuk mendengarkan suara dari Anda, saudara, di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor, setiap warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai aduan ya, keluhan hingga laporan yang terjadi di lingkungan sekitar dan membutuhkan atensi lebih lanjut. Dan di sini suara Anda bukan hanya didengar tapi juga dicatat untuk kemudian kami teruskan sebagai bagian dari kepedulian bersama terhadap persoalan publik, saudara. Bisa bergabung di program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya. Namun tentu aspirasi kami tampung setiap harinya, saudara. Sementara program Halo RRI mengudara di hari-hari tadi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suara Anda memiliki arti dan setiap aspirasi sekecil apapun layak untuk mendapatkan atensi. Sampaikan dan mari kita cari jalan keluarnya bersama, saudara pendengar. Baik, untuk terus menemani koleksi lagu lainnya masih akan terus kami hadirkan di Ruang Rindu.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh,

0: Doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq, jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Peringkat nomor 1 RRI Bogor, dini hari nanti akan tersaji laga seru di Piala Dunia 2026 ya. Portugal dijadwalkan menghadapi Spanyol di Stadion Dallas Selasa 7 Juli mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan pertandingan ini menjadi laga yang menarik karena merupakan ulangan final UEFA Nations League 2025 ya. Jadi saat itu kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu sebelum Portugal keluar sebagai juara lewat adu penalti dengan skor 5-3 saudara. Secara statistik Spanyol masih unggul untuk rekor pertemuan dari 42 pertandingan di berbagai ajang ya. Spanyol meraih 19 kemenangan, sementara Portugal 6 kemenangan dan 16 laga lainnya berakhir imbang saudara. Dan menariknya lagi, sebagian besar pemain yang tampil di final UEFA Nations League tahun lalu ini masih menghuni skuad kedua tim saudara. Dan kondisi ini membuat duel nanti diprediksi berlangsung sengit ya. Dan Portugal tentu ingin kembali menunjukkan dominasinya, sementara Spanyol berpeluang membalas kekalahan yang mereka alami pada final tahun lalu saudara. Jadi tentu bagi Anda yang tidak ingin melewatkan pertandingan ya, siapkan waktu bergadang saudara, karena kick off Portugal kontra Spanyol dimulai sekali lagi pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Dan Anda bisa mendengarkan bersama kami saat Pro 1 juga merilai laga tersebut bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan tampaknya ini menjadi waktu yang pas untuk saya juga sekaligus pamit undur diri setelah 4 jam menemani Anda saudara di rangkaian Bogor Malam ini, edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sekali lagi pamit undur diri, selamat beristirahat dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor saudara. Bye bye.

0: tadi, pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan

0: akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
1: Terima kasih, Kak Gia. Di

Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Angkat pusing lebih asik mengambang.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.

Masih pencerdaskan dari kawasan Pangkerawa 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dan gelaga biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-7 di bulan Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentu kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Dan sajian-sajian spesial kami, baik komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan mengawali kebersamaan kita pendengar, kita akan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

0: Bagi pendengar Proses Radio Bogor, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk edisi kali ini ya. Kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustaz Mamun Al-Tubani. Untuk itu, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Kuat antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan itu memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini kan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam sebuah hadis ya. Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang kemarahan Allah. Ya. Jadi kalau kita ini enggak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu enggak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa itu. Apalagi kemudian kita wudu ya, wudu ada doanya, selesai wudu ada doanya juga. Setelah itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi ya, keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah gitu ya, tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangnya ataupun belum diijabahnya doa ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyusta'jilal 'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, ingin segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati al-ijabah fa yastahsira wa yada'a du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengen segera dikabulkan. Ya, segera pengen minta. Jadi sekali minta langsung pengen dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya. menjadikan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra. Ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan? Diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra. Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau-beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Ya, qul li mengatakan da'utu falam yustajab li. Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan, aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza jumi'a ma'a ad-du'a huburul qalbi wa jam'i wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi 'ala al-matlub wa sadaqa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah. Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu, ya, ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah. Ya, di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhiru minallayl, sepertiga malam terakhir. Ini sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itu lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzani wal iqamah. Ya, bainal adzani itu ketika azan. Ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini salat berjamaah, ya, kalau sudah azan sampai dengan iqamah, ini jangan malah ngobrol gitu, ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu ini dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian ada salawatil maktubat, selesai salat lima, selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. Wa 'inda su'ud al-imam al-jum'ah wa al-jum'ah 'ala al-minbar hatta tuqda as-salah. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, kita menaiki mimbar pada saat salat Jumat. dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insya Allah, Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimahnya majelis Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Fada fa khusyu'an fil qalbi wa aftaran baina yaday rabb wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita yang tak maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa, dan yaitu ketika kita berdoa usahakan untuk menghadap ke arah kiblat, ya, doa menghadap ke arah kiblat, karena ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa'ala wa kana ala tahara, ya, berdoa dalam keadaan suci, ya, berdoa dalam keadaan suci selesai berwudu, ya. Jika usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa? Terus berwudu. Ketika batal segera ambil air wudu lagi, ketika batal ambil air wudu lagi, ya, karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan kalau berdoa, mengangkat kedua tangan. Jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya enggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan di mana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat, maka bagaimana? Sur itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya, angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wabada bihamdillahi wa tsana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdalah fi ni'amihi wa yukafi mazida, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. أنت الحق أنت الحي القيوم الذي لا يموت, ya, engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya, jadi kita berdoa, ingat ya, satu waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya hudur, hatinya khusyur, menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah. Kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddama bayni

0: Rasul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rabbal Alamin dan seterusnya, ya. Ini adalah termasuk bagian apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian وَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْ دُعَاهِ صَدَقَةً صَدَقَةً فَإِنَّ هَذَا الدُّعَاءَ لَا يَكَادُ يُرَدُّ أَبَدًا. Ya, kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa hal ya terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum diijabah, bisa jadi. Gitu. Ya. Bisa jadi doa kita ada yang belum diijabah, kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikap tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat. Ya. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dari doa ini astajiblah ku, mintalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas itu tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba hamba Allah yang doanya powerful, ya, didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
1: Amin ya Amin ya Rabbal.
0: Demikian kira-kira dan para beliau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa, ya, doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini kami sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
0: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan, karena semuanya ada di mana pedoman kita yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan, apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islam ini adalah menjadi apa, solusi, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Ya. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senjata akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa, Mbak?
1: Poin yang kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
0: Iya. Doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya. Usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang. Ya. Kemudian matinya seseorang. Ini enggak bisa dirubah. Kenapa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir, langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia. Selesai, sudah. Artinya sedikit

0: Tapi ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti ijazah rizki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah, contoh kita ini lahir itu nggak tahu apa-apa. Kalau kita kemudian belajar sekolah, gitu ya, sekolah menuntut ilmu akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Gitu.
1: Okay,
0: ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, hadir yang bisa dirubah.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon penjelasannya singkat saja Pak Ustadz. Waktu kita terbatas.
0: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia. Ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Jadi kalau seandainya doa kita ini di dunia belum dikabulkan, ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita, yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti. Demikian bersediakan Allah alam.
1: Allahu'alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya. Nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Itu hampir 80%-nya direalisasikan untuk pembangunan koperasi merah putih.
2: Pimpinan daerahnya sudah ada perempuan. Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
3: Sampai saat ini sudah 90% kesiapan Konkin Kota Bogor untuk mengikuti Porprov 2026.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi Selasa 7 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa sekabupaten Bogor dalam waktu dekat. Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Bogor siap dorong UMKM maju dan berkelas. Atlet kota dan Kabupaten Bogor siap memaksimalkan kompetisi terbesar di Jawa Barat. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, koperasi Desa Merah Putih siap dibangun di seluruh desa sekabupaten Bogor dalam waktu dekat. Hal ini terungkap dalam musyawarah desa di Kecamatan Dramaga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Realisasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih dipastikan menyerap alokasi anggaran dana desa ADD hingga 80% dari total penerimaan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut terungkap dalam musyawarah desa Musdes Sukawening, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dalam pembahasan realisasi anggaran desa pada semester pertama 2026 ini. Dari penjelasan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukawening, Darlan, alokasi yang tersedia untuk dibelanjakan secara langsung jumlahnya tidak lebih dari Rp370 juta dari total belanja keseluruhan sebelumnya sekitar 1,1 miliar rupiah. Meski terjadi pergeseran alokasi dalam belanja langsung, aspirasi pembangunan di desa tersebut seperti pemberian makan tambahan PMT, honorarium kader pembangunan manusia KPM, program ketahanan pangan, bantuan langsung tunai BLT hingga pembangunan infrastruktur berupa tembok penahan tanah TPT akan tetap terselenggara.
1: Kami menggarap ataupun kami diberikan anggaran oleh pemerintah pusat itu kurang lebihnya sekitar 1 miliar lebih, Pak. Ya. Namun di 2026 ini bukan menyusut, Pak, bukan. Anggaran mah ada, cuma dari anggaran 1, miliar tersebut itu hampir 80%-nya direalisasikan untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Anggarannya sudah ada, Pak, di sana.
5: Sementara itu, Kepala Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, Jarkasih menegaskan, penggeseran alokasi dana desa dilakukan di seluruh desa di Indonesia untuk kepentingan nasional berdirinya Koperasi Merah Putih. Lebih rinci, Jarkasih mengatakan dari Rp370 juta rupiah tersebut diberikan dalam dua tahapan pencairan dan dengan anggaran itu pun belanja desa hanya untuk kebutuhan prioritas saja.
6: Kalau berbicara pengurangan, ya memang sudah hampir semua mungkin ya, di seluruh desa yang ada di tanah air ini karena ada pengurangan anggaran yang semestinya ataupun yang biasanya mungkin di tahun-tahun berikutnya kami pemerintah desa bisa menerima anggaran desa itu sampai di angka 1 miliar. Namun dengan adanya 80% yang ditarik oleh pusat untuk kegiatan KDMP terpaksa kami hanya menerima kegiatan anggaran itu di angka 370-an. Nah, di angka 370-an tersebut berarti dibagi lagi dua tahap. Dan alhamdulillah setidak-tidaknya dengan anggaran yang cukup signifikan tersebut ya setidak-tidaknya kami bisa memaksimalkan dan bisa mengalokasikan wilayah-wilayah yang tentunya di pengajuan APBD desa itu yang sifatnya urgen.
5: Secara nasional, pemerintah resmi mengalihkan 58,03% atau sekitar Rp34,57 triliun anggaran dana desa tahun 2026 untuk membiayai program prioritas koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Kebijakan pemotongan terpusat ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlangsung sejak Februari 2026. Rata-rata pagu operasional langsung yang diterima desa menyusut dari semula sekitar 1 miliar menjadi hanya 200 hingga 300 juta rupiah per desa.
4: Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Bogor siap dorong UMKM maju dan berkelas. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
7: Perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah melalui penguatan ekonomi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut mengemuka saat hadirnya tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Maila Muna, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Bogor, Sri Mulyati, memberikan keterangan kepada RRI Senin 6 Juli 2026. Tokoh perempuan Kabupaten Bogor, Ratu Naila Muna, mengatakan perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Menurutnya, perempuan perlu terus didukung agar memiliki kemampuan karakter yang kuat serta mampu menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ratu Naila Muna menambahkan pemberdayaan perempuan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif. Ia menilai semakin banyak perempuan yang berdaya, maka semakin besar pula kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Sekarang kalau di kabupaten kan pimpinan daerah juga sudah ada perempuan. Ya, berarti kan itu menunjukkan bahwa perempuan luar biasa.
8: Ya.
2: Bicara ekonomi, semuanya ada. Jadi pengusaha, pengusaha konstruksi. Ya. Dulu mah mana ada. Mungkin sedikit perempuan. Ya. Sekarang mah banyak, apalagi UKM. Luar biasa di kabupaten. Terbukti kemarin ada apresiasi dari pemerintah. Dengan HJB itu ada juga Bogor Fest. Disiapkan kebanyakannya untuk para UKM. Saya tuh salut sama perempuan yang tadinya jadi tulang rusuk, terbuat dari tulang rusuk, tapi sekarang jadi tulang punggung.
8: Betul.
2: Iya. Ya terbukti waktu kemarin dulu ya, kita ada resesinya ekonomi, perempuan yang hebat.
8: Ya.
2: Di saat laki-laki yang kolep, perempuan hebat.
8: Baik, tetap berdiri tangguh.
2: Ya, tangguh gitu loh.
7: Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Bogor Sri Mulyati menyampaikan bahwa organisasinya terus memperkuat sinergi antar organisasi perempuan hingga tingkat desa melalui berbagai program pemberdayaan. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan, memperkuat UMKM, serta membuka peluang ekonomi bagi keluarga.
9: Bahwa sekarang ini organisasi-organisasi tumbuh banyak sekali ya. Di Bumi Tegar Berimala khususnya ya. Jadi menurut saya banyak hal yang mungkin tersampaikan dari pusat, pemerintahan pusat daerah sampai ke grassroots terbawah. Itu mungkin melalui organisasi.
8: Ya.
9: Karena kan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kita gabung di organisasi itu adalah menjembatani untuk hal-hal yang seperti tadi Pak Ahmad sampaikan bahwa di organisasi ini ada terdapat pelatihan-pelatihan, keterampilan-keterampilan, kewirausahaan gitu kan. Itu juga akan membuat bahwa kita akan menjadi perempuan itu hebat, tangguh, kuat dan menjadi istilahnya apa buat ketahanan rumah tangga ya.
7: Kedua narasumber sepakat bahwa pemberdayaan perempuan memerlukan dukungan semua pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Mereka berharap semakin banyak perempuan yang aktif berkontribusi dalam pembangunan melalui inovasi, kewirausahaan, dan kegiatan sosial sehingga mampu menciptakan keluarga yang tangguh dan masyarakat yang lebih sejahtera.
4: Libur sekolah dan pergantian tahun ajaran baru mengakibatkan kawasan Puncak Bogor dibanjiri wisata sejak awal Juli 2026 ini. Dalam satu hari, rata-rata 16.000 kendaraan masuk ke kawasan wisata berhawa sejuk tersebut sejak awal Juli 2026. Titik utama kemacetan terjadi selepas eksit tol Ciawi, eksit tol Gadok, Megamendung, Hankam, Pasar Cisarua hingga Puncak Pas. Termasuk pemanfaatan jalur alternatif Cicarhua, Batu Layang, serta Ciburial, Babakan. KBO Lantas Polres Bogor, Ibtu Adrian Novianto mengatakan, Satlantas Polres Bogor memperlakukan skema rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Rekayasa tersebut meliputi sistem satu arah, one way, pagi hari ke arah atas dari Jakarta menuju Puncak, dan begitu pun sebaliknya. Pada saat sore hari, memprioritaskan arus lalu lintas kembali dari arah Puncak menuju Bogor.
10: Dari Jakarta menuju Puncak atau one way ke atas, yang mana ini kami sudah laksanakan yang tadi pukul 7.00 dan tadi baru terbuka sepenuhnya dari Simpang Gadok sampai dengan perbatasan Cianjur itu di pukul 8.45 waktu Indonesia bagian Barat. Memang arusnya hari ini cukup tinggi kenaikannya dibandingkan dengan minggu lalu, itu dari pukul 7.00 di waktu yang sama itu sudah meningkat kurang lebih 5%, sehingga sampai dengan saat ini jumlah kendaraan yang sudah naik itu 16.000 kendaraan.
4: Selain ruas jalan utama menuju Puncak Bogor, jalur alternatif Sentul juga menjadi titik kepadatan arus lalu lintas pada libur sekolah kali ini. Rute alternatif ya Sentul berisiko padat terutama pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu. Selama libur sekolah, Satlantas Polres juga memprediksi kemacetan terjadi pada hari kerja reguler dan menghimbau pengguna jalan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, sebagai bagian dalam upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran, mobil sembako keliling Bulog beroperasi di desa-desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Program Pasar Sembako Keliling dan Pasar Murah Bulog kini beroperasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Neglasari. Sebuah mobil box berkeliling di desa-desa siap jaga harga pasar dan gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga komoditas pokok langsung ke pemukiman warga. Beberapa produk utama yang dijual oleh mobil bergerak adalah beras SPHP, dijual dalam kemasan 5 kg seharga sekitar Rp55.000. Minyak goreng minyak kita dijual dalam kisaran Rp14.000 hingga Rp14.500 per liter. Kemudian gula pasir dan telur ayam disediakan secara paket murah yang disubsidi dinas terkait.
11: Tingkat kecamatan dan desa, alhamdulillah kita Sate Wirama dan Asosiasi Aksesi Manusia yang hari ini kita sedang jalankan sudah melakukan sosialisasi pasar. Jadi ini sosialisasi pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
5: Seperti diungkapkan M. Yasin, supplier dalam program mobil keliling sembako murah di Kecamatan Dramaga, menambahkan jika program tersebut juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi pasar bagi masyarakat agar mengetahui harga wajar bahan kebutuhan pokok yang dijual. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, memberi apresiasi program mobil bergerak sembako yang beroperasi di lingkungannya.
12: Di Desa Neglasari ini sangat membantu sekali warga masyarakat kami, sehingga warga masyarakat kami bisa membeli barang kebutuhan dapurnya itu lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
5: Untuk menjangkau pemukiman warga secara merata, armada keliling menetapkan titik kumpul di fasilitas publik seperti kantor desa atau kecamatan. Warga masyarakat melalui aparatur pemerintah setempat juga dapat memohon kegiatan armada keliling penjual sembako murah ke wilayah Anda.
4: Beralih ke informasi olahraga, atlet kota dan Kabupaten Bogor siap memaksimalkan kompetisi terbesar di Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Marisa berikutnya.

0: Persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 kian memanas. Dua wilayah bertetangga, Kota dan Kabupaten Bogor, secara terbuka menyatakan kesiapan penuh mereka untuk berlaga dan mengukir prestasi gemilang dalam ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Bogor, Dedi Sumarna mengungkapkan bahwa seluruh cabang olahraga cabur yang berada di bawah naungan KONI Kota Bogor kini telah mencapai tingkat kesiapan hampir 90%. Menurut Dedi, para atlet saat ini tidak hanya siap dari segi fisik dan penguasaan teknik, melainkan juga dari aspek mental bertanding. Evaluasi berkala yang dilakukan menunjukkan progres yang sangat positif.
1: Kota Bogor bersama Pengca bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan train tryout. Itu seperti ini, kegiatan-kegiatan pertandingan kejuaraan, kemudian kita bertanding keluar, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di kegiatan mancanegara, kita ikuti bagian daripada persiapan untuk menghadapi Porprov 2026. Sisi presentasi insya Allah sampai saat ini sudah 90% kesiapan kontingen Kota Bogor untuk mengikuti Porprov 2026. Baik dari sisi fisik, psikologi, kemudian mental dan teknik, kita sudah mempersiapkan itu. Jadi nanti di Porprov 2026 kita insya Allah bertanding maksimal.
0: Di sisi lain, status Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah tidak menyurutkan nyali wilayah tetangganya. Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menegaskan bahwa peta lokasi pertandingan sama sekali bukan menjadi kendala atau hambatan bagi kontingennya. Bagi Arief, esensi utama dari kejuaraan ini adalah bagaimana mematangkan strategi demi meraih hasil tertinggi. Ia menekankan bahwa dimanapun Porprov digelar, fokus utama Kabupaten Bogor adalah sinergi dukungan yang kuat dan torehan prestasi optimal di lapangan.
2: Ya, tentunya sebuah kabupaten kota akan memberikan hal yang terbaik ya untuk menjadi juara ya. Intinya kita Kabupaten Bogor siap memberikan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Bogor dari keolahragaan.
0: Dengan persiapan Kota Bogor yang sudah memasuki fase akhir pemantapan dan target besar Kabupaten Bogor untuk mengamankan tahta juara umum, persaingan di Porprov Jabar 2026 dipastikan akan berjalan sengit, sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi kebangkitan olahraga di Bogor Raya.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Glagi Abi Yasama mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Yofri Haryadi dan penata teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi, kembali Gelaga Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RI Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berikut pendengar.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali menyapa wargi Bogor tentu saja. Saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, untuk pagi ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026. Tentu saja mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas sobat BMKG yang hari ini masih beraktivitas untuk mengisi liburan barangkali, ataupun yang hari ini masih bekerja. Baik sobat BMKG, pada pagi hari ini hingga menjelang siang hari nanti diperkirakan cuaca akan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Nah, cocok banget ini buat jalan-jalan dan menikmati suasana liburan. Kemudian pada siang hingga sore harinya cuaca masih dalam kondisi secara umum cerah berawan, namun berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor serta Kota Depok. Untuk malam harinya hingga dini hari diperkirakan cuaca secara umum kembali akan cerah berawan. Suhu udara berada pada kisaran 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya 40 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 58 km per jam. Yang perlu diwaspadai adalah untuk hari ini akan terdapat potensi peningkatan kecepatan angin untuk sebagian wilayah Jawa Barat. Sobat BMKG tetap untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca terkini untuk bisa menunjang aktivitas sobat BMKG yang khususnya aktivitasnya ada di luar ruangan ataupun outdoor, untuk berolahraga ataupun untuk sekedar menikmati jalan-jalan, menikmati Kota Bogor dan sekitarnya. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selalu jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini dengan banyak minum air putih dan juga menjaga asupan agar tetap berkualitas dan juga bergizi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar lainnya juga masih yang terus kami hadirkan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan lalu lintas beberapa titik di wilayah Bogor. Kita awali dari pantauan depan alun-alun kota Bogor. Pendengar, di mana dari arah Merdeka menuju Balai Kota terpantau lancar di pagi hari ini ya. Begitupun arah sebaliknya dari arah Juanda menuju Merdeka juga terpantau lancar. Kemudian bergeser ke kawasan Jalan Otista yang juga terpantau lancar di pagi hari ini ya, dari arah Berenang Siang menuju Otista maupun dari arah Bogor menuju Otista, pendengar. Kemudian kita bergeser ke arah Jalan Baru sebelum underpass juga ya, terpantau pagi hari ini lancar, pendengar, untuk kesempatan kali ini. Baik, kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi pendengar di tempat pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak laga antara Amerika Serikat versus Belgia di babak 16 besar di Stadion Seattle Stadium ya, Amerika Serikat ya, di mana membahas sedikit mengenai kedua tim yang akan berlaga yaitu Amerika Serikat dan Belgia, di mana Amerika Serikat tampil meyakinkan sebagai salah satu tuan rumah turnamen pada babak 32 besar. Tim asuhan Mauricio Pochettino ini mengalahkan Bosnia Herzegovina 2-0. Dukungan publik sendiri menjadi modal besar untuk mencoba mencapai perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2002 ya. Dan Belgia sendiri melaju ke babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Senegal dengan kemenangan 3-2. Tim berjuluk Red Devil ini masih mengandalkan perpaduan pemain senior dan juga generasi baru yang dipimpin kreativitas Kevin De Bruyne dan ketajaman Romelu Lukaku ya. Pemain kunci kedua tim sendiri Amerika Serikat dengan Christian Pulisic, kemudian Tyler Adams, kemudian Weston McKennie ya, serta striker mereka ada Volarin Balogun yang dikabarkan untuk kartu merahnya ini ditangguhkan pendengar sehingga bisa bermain gitu ya. Sedangkan Belgia sendiri dengan Kevin De Bruyne ya, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, kemudian Thibaut Courtois ya, selalu menjadi andalan ya. Dan berbicara mengenai rekor pertemuan kedua tim ya, ini memiliki sejarah menarik di Piala Dunia yaitu di 1930 ketika Amerika Serikat menang 3-0 atas Belgia. Kemudian di 2014 Belgia menang 2-1, yang dimaksud 2-1 melalui babak perpanjangan waktu pada 16 besar di Brazil ya. Dan sejak kekalahan pada 1930, Belgia mendominasi pertemuan berikutnya dengan 6 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, termasuk kemenangan 5-2 dalam laga uji coba pada Maret 2026 lalu ya. Sedikit prediksi pertandingan diperkirakan berlangsung ketat ya. Amerika Serikat mengandalkan passing tinggi, kecepatan transisi dan juga dukungan penuh supporter tuan rumah, sementara Belgia memiliki pengalaman, kualitas individu dan juga kreativitas lini tengah yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja gitu ya. Dan duel lini tengah antara Tyler Adams dan juga Kevin De Bruyne serta pertarungan Pulisic melawan lini belakang Belgia diprediksi menjadi penentu hasil laga pendengar ya. Di tepat pukul 7 kami akan ajak Anda menuju Pro 3 RRI Jakarta guna menyimak laga antara Amerika Serikat melawan Belgia. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, sebanyak 941 anggota Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor resmi dikukuhkan sebagai Pramuka Garuda oleh Sekretaris Daerah Kota Bogor sekaligus Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Bogor, Deni Mulyadi. Prosesi pengukuhan berlangsung di Plaza Balai Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Ratusan anggota yang dikukuhkan berasal dari golongan Pramuka Siaga, Penggalang, dan juga Penegak. Sebelum memperoleh predikat Pramuka Garuda, seluruh peserta mengikuti tahapan seleksi selama sekitar 4 hingga 6 bulan untuk memenuhi berbagai persyaratan kecakapan, karakter, dan juga prestasi. Dalam sambutannya, Deni Mulyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang berhasil meraih predikat tertinggi dalam setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran para pembina serta dukungan orang tua yang terus mendampingi proses pembinaan. Beralih informasi Piala Dunia, teman Pro 2, Cristiano Ronaldo di Piala Dunia bersama timnas Portugal harus menerima akhir dari tersingkirnya Portugal di Piala Dunia oleh Spanyol. Langkah Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 16 besar, di mana Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dikalahkan Spanyol 0-1 di AT&T Stadium Arlington pada Selasa dini hari ini. Pertandingan semula tampak bakal berlanjut ke tambahan 2 kali 15 menit, namun Mikel Merino selaku pemain pengganti merobek gawang Portugal di injury time. Portugal pun harus mengemas kopernya dari perhelatan Piala Dunia 2026. Ini sekaligus menjadi akhir perjalanan Ronaldo dalam edisi Piala Dunia ke-6-nya. Ronaldo beberapa hari lalu sudah menyampaikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2030 yang pada saat itu Portugal menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan juga Maroko. Bomber 41 tahun itu sebelumnya menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol di 6 Piala Dunia yang berbeda. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.